Satu single dari Sabrina Leonor dengan Haha baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Pertamina masih terus berupaya untuk mengurai antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember. Hingga antrian ini terpantau sampai Rabu 9 September kemarin ya Sobat K, sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan surat edaran untuk diberlakukan WFH bagi ASN dan juga PPJ bagi sekolah. Nah, hal itu disampaikan melalui surat edaran yang dalam rangka menyikapi belum normalnya distribusi BBM di Kabupaten Jember dan tidak berdampak pada sektor lainnya. Dengan ini disampaikan hal-hal di mana yang pertama mengimbau agar sekolah di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember melakukan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian mengimbau agar sekolah di bawah naungan Kementerian Agama melakukan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember dilaksanakan per hari ini sampai tanggal 12 September 2026. Hal ini pun juga bersamaan seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember ya, per 10 sampai 12 September, di mana ASN juga bekerja dari rumah atau WFH. Ini untuk WFH ASN unit non-kritis ya Sobat K, di mana 100% diberlakukan WFH, kecuali untuk ASN unit kritis, ini tetap beroperasi. Seperti layanan publik, ini juga penting ya, sehingga tetap untuk beroperasi. Kemudian rumah sakit, puskesmas, PTSP, disdukcapil, trantibum, kebersihan, ini masih masuk seperti biasa, secara normal. Tapi di luar itu, untuk ASN unit non-kritis 100% WFH. Kemudian juga sekolah diberlakukan daring ya atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, informasi tersebut juga dikeluarkan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jember karena menanggapi kondisi antrian di beberapa SPBU yang nampaknya masih belum normal per Rabu kemarin ya, sehingga harapannya diberlakukan WFH atau PJJ bagi anak sekolah dari tanggal 10 sampai tanggal 12 ini bisa untuk lebih menormalkan lagi kondisi kendaraan atau traffic yang ada di Kabupaten Jember dan tidak terlalu antri yang ada di SPBU, agar masyarakat bisa untuk menghindari kemacetan ataupun antrian yang sangat panjang untuk bisa membeli bahan bakar di SPBU. Semoga dengan adanya kondisi yang darurat ini ya, diberlakukannya WFH dan PJJ bagi anak sekolah, ini bisa untuk lebih mengatur kondisi antrian yang ada di Kabupaten Jember. Kita harapannya juga nggak bisa lama-lama seperti ini ya Sobat K. Dan nampaknya kondisi SPBU sebenarnya sudah mulai berangsur normal, walaupun antriannya tidak sepanjang seperti hari-hari sebelumnya. Dan juga terlihat di pengecer ya, udah banyak yang menjual Pertamax terutama, dan ini harapannya menjadi salah satu tanda mulai berangsur normal. Karena kondisi di Kabupaten Jember akhir-akhir ini memang benar-benar crowded banget dan butuh adanya solusi yang mendesak dan darurat, sehingga dari Pemkab mengeluarkan WFH bagi ASN dan juga PJJ bagi anak sekolah.

Satu single dari Clean Bandit featuring dengan Louisa Johnson dengan Tears baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Polres Bondowoso mengevakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami hipotermia di pos Batu Tulis Gunung Raung, jalur pendakian Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso pada Rabu kemarin sekitar jam 2:45 dini hari. Evakuasi dilakukan setelah Polres Bondowoso menerima laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Pelapor adalah Muhammad Teddy menghubungi layanan tersebut dan melaporkan dirinya bersama dua rekannya tengah melakukan pendakian melalui jalur Sumber Wringin. Salah seorang pendaki perempuan mengalami gejala hipotermia dan masih berada di pos Batu Tulis. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pamapta 1 Polres Bondowoso berkoordinasi dengan Kapolsek Sumber Wringin Ibtu Igede Sugitra untuk memastikan data para pendaki melalui base camp pendakian Gunung Raung via Sumber Wringin. Setelah data dan lokasi pendaki dipastikan, tim gabungan kemudian melakukan proses evakuasi. Ketiga pendaki berhasil dibawa turun menuju base camp dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sumber Wringin untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi ketiga pendaki dalam keadaan sehat. Dari Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo melalui Kasih Humas Ibtu Bobi Dwi Siswanto mengapresiasi respon cepat pelapor yang menghubungi call center 110 serta kesiapsiagaan petugas dalam menangani laporan tersebut. Pihaknya mengimbau para pendaki mempersiapkan kondisi fisik dan kelengkapan secara matang serta memantau perkembangan cuaca sebelum dan selama melakukan pendakian. Jika terjadi kondisi darurat, pendaki diminta segera menghubungi call center atau petugas base camp terdekat. Ini juga berlaku untuk seluruh masyarakat ya Sobat K, dan untuk kita juga apalagi yang berencana untuk melakukan pendakian, apalagi dengan long trek dan juga kondisi yang membuat kemungkinan dibutuhkan sehari-hari ya dalam perjalanan pendakian tersebut. Ini memang harus dilakukan prepare yang sangat-sangat matang dari kesiapan tubuh, dari fisik dan mental, kemudian juga logistik, dan yang gak kalah penting cuaca itu harus diperkirakan bagaimana kondisi cuaca yang ada di atas sana Sobat K. Nah biasanya kondisi cuaca di gunung ini kan gak sama dengan kondisi yang berada di dataran rendah ya. Di sana tuh kan kadang cukup ekstrim dan terkait dengan kondisi cuaca itu tidak bisa diperkirakan. Tetapi dari kita untuk melihat kondisi cuaca secara real time, apalagi untuk perakiraannya di BMKG ya, nah itu juga sangat penting dilakukan. Kira-kira di tanggal sekian saat kita sebelum berangkat melakukan pendakian dan setelah kita melakukan pendakian itu cuacanya seperti apa di gunung-gunung tersebut. Jadi itu bisa untuk dilakukan antisipasi ya. Kalau ada potensi hujan bisa membawa jas hujan. Kalau potensinya dengan suhu yang ekstrim, dingin, bisa dibawa untuk kebutuhan penghangat badan yang lebih banyak mungkin biar lebih lengkap. Dan jika terjadi hal-hal demikian kita punya nih stok-stoknya Sobat K. Jadi hal-hal seperti itu juga sangat diperlukan ya, apalagi kalau gunungnya long trek. Jadi ini memang harus diperhatikan. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang darurat nih Sobat K, segera untuk menghubungi call center 110 ya. Kalau di daerah Bondowoso nih Sobat K, ini bisa menjadi salah satu cara untuk Sobat K untuk bisa melaporkan hal-hal yang urgent atau darurat dengan sigap tentunya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Ratusan guru rohani lintas agama menerima insentif dari Pemkab Banyuwangi di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada hari Selasa 8 September 2026. Hal tersebut sebagai upaya dukungan untuk memperkuat pendidikan karakter dan penguatan spiritualitas di kalangan generasi muda. Guru rohani yang menerima insentif kali ini adalah para pengajar di lembaga-lembaga pendidikan non-formal keagamaan, seperti sekolah minggu di gereja, wihara, dan sebagainya. Sasarannya meliputi agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Masing-masing penerima insentif akan mendapatkan Rp700.000 per tahun.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Jalur Pantura dikeluhkan sejumlah pengendara karena banyak lampu penerangan jalan umum yang padam. Mulai dari ujung barat Situbondo di Kecamatan Banyuglugur hingga di ujung timur Situbondo di Kecamatan Banyuputi. Salah seorang pengendara asal Probolinggo mengaku setiap kali melintas di jalur Pantura, lampu penerangan jalan banyak yang padam. Seperti di kawasan hutan di Kecamatan Banyuglugur, kondisinya gelap gulita hingga ke Pantai Tampora. Padahal jalur tersebut rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Menyikapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi bilang bahwa Dinas Perhubungan lalai dengan tugasnya karena tidak juga memperbaiki lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang jalur Pantura, meskipun menjadi keluhan masyarakat khususnya pengendara.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar DPRD Kota Batu menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD menjelang target PAD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp365 miliar. Dua sektor yang menjadi perhatian yakni villa dan homestay serta parkir tepi jalan umum. DPRD meminta Pemkot memperkuat pendataan villa dan homestay sekaligus mengevaluasi titik-titik parkir termasuk di kawasan alun-alun Kota Batu dan Pasar Induk Among Tani. Digitalisasi pemungutan pajak melalui tapping box dan sistem pemantauan online juga diminta dimaksimalkan. Sementara itu, kawan Pemkot Batu menyatakan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran 2027 termasuk memperkuat pendataan serta pengawasan potensi pajak dari sektor akomodasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Perunggu, 33 kali baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sebenarnya kalau kita dengerin satu single yang baru saja diputar ya, liriknya itu ngena banget. Apalagi yang emang kita sudah mulai beranjak dewasa dan melakukan rutinitasnya setiap hari dengan pola yang sama terus-terusan, itu pasti relate banget sih Sobat K. Mungkin ada rasa jenuh, mungkin ada juga rasa bosan, ingin keluar dari zona nyaman, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin mengambil resiko. Kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya kita harus stay di situasi yang saat ini. Ya, menurut kamu mungkin kurang atau mungkin ingin mendapatkan yang lebih baik di tempat yang lebih baik, atau ingin mencari lingkungan pertemanan yang lebih baik dan peruntungan yang lebih baik, tetapi karena risiko yang diambil ini juga sangat besar gitu, jadi akhirnya menerima dan menjalani semua prosesnya, apa yang kamu dapatkan di hari ini. Ya memang semua relate ya, mungkin gak cuma 1-2 orang, dan kita pun pasti pernah merasakan di posisi itu Sobat K. Tapi percaya aja ya, walaupun ngerasa kamu stuck dan gak jalan-jalan, ngerasa kayak progresnya lambat, no, itu bukan progres yang lambat ya Sobat K. Setiap orang memang punya progresnya masing-masing, yang emang langsung 180 derajat kelihatan banget progresnya. Ada yang setiap harinya berprogres 1%, 1%, dan kelihatan mungkin lambat bagi orang lain, tapi kan itu adalah progres ya Sobat. Walaupun cuma 1%, tapi kalau dilakukan secara konsisten kan 100% juga gitu. Jadi it's okay, apa yang kita dapatkan di hari ini, apa yang kamu lakukan di hari ini, apapun pencapaian kamu di hari ini, apapun pekerjaan kamu di hari ini, itu adalah yang terbaik bagi kamu Sobat K. Entah itu kedepannya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru atau mencari peruntungan yang baru, nah itu hal yang suatu cita-cita yang bisa saja kamu capai. Tapi memang prosesnya ya mungkin aja ada yang cepat, ada yang lama gitu ya Sobat. Tapi tetap nikmati aja prosesnya. Kemudian kalaupun nanti ternyata kamu di posisi yang berbeda, berbeda dari saat ini kamu rasakan, itu adalah bonus. Jadi jangan berkecil hati ya Sobat K. Apa yang kamu lakukan itu pasti yang terbaik buat kamu kok. Dan ini tentu saja untuk masyarakat yang di pagi hari ini gak ikut WFH tentunya, yang masih bekerja, apalagi yang pagi hari tadi sudah mengawalinya dari pagi-pagi buta. Tetap semangat ya Sobat K, semoga diperlancar untuk segala aktivitasnya. Nah, kita tinggalkan dulu ya satu single dari Perunggu, 33 kali, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini berkaitan dengan perkiraan cuaca. Seperti tadi pagi, kita bangun tidur, diawali dan disambut dengan cuaca yang lumayan mendung ya Sobat K. Walaupun kita masuk di musim kemarau, di puncak-puncaknya musim kemarau, tapi ternyata beberapa hari ini kelihatan kayak mendung ya, ada awan hitam, kemudian juga semalam sempat gerimis kalau di wilayah daerah Gunung Batu, Karimata sampai Kebun Sari itu lumayan sekitar jam 8 kalau nggak salah Sobat, jam 8 sampai jam 9 itu gerimis, bahkan di beberapa wilayah kemarin juga sempat hujan ya. Nah, ini adalah hujan-hujan lokal yang tentu saja masih belum merata di Kabupaten Jember. Walaupun sudah terlihat ada potensi hujan, tetapi itu masih belum masuk sebagai syarat dari pancaroba ya Sobat. Dan itu sangat normal sekali di tengah-tengah musim kemarau. Karena musim kemarau ini bukan berarti gak hujan sama sekali, tetap hujan, tetapi intensitasnya sangat-sangat rendah. Nah, dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda juga memperkirakan bahwa cuaca di beberapa daerah Jawa Timur berpeluang hujan ringan pada Kamis hari ini. Berdasarkan data yang diterima dari BMKG, cuaca pada Kamis pagi hingga malam diperkirakan cerah dan berpeluang hujan ringan, di mana suhu udara hari ini berkisar antara 11 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36-100%, sementara arah angin dominan dari timur laut dengan kecepatan 5-44 km per jam.
Di sisi lain, BMKG Tanjung Perak, Surabaya juga menyebut kondisi cuaca di tiga wilayah perairan Jawa Timur terdapat perbedaan. Seperti di wilayah laut bagian timur, cuacanya berawan tebal, kemudian juga gelombang setinggi 0,5 sampai 1,2 meter. Kemudian di wilayah Selat Madura, diperkirakan cerah berawan. Arah angin didominasi dari kecepatan 31 knot atau 57 km per jam dan gelombang setinggi 0,5 sampai 1,2. Dan perairan di wilayah Selatan Jatim, ini termasuk wilayah di Kabupaten Jember ya, yang diperkirakan berawan tebal, arah angin didominasi dari tenggara dengan kecepatan 26 knot serta gelombang setinggi 1,3 sampai 3,4 meter. Tentu saja perkiraan ini juga terus kita pantau ya Sobat KI, apalagi untuk kamu nih yang menjadi jasa atau bekerja di jasa akomodasi kelautan ataupun nelayan atau masyarakat yang ada di pesisir. Ini kan sangat bergantung ya dengan perkiraan cuaca, jadi harus diupdate secara real time. Kondisinya emang saat ini beberapa hari yang lalu ya, apalagi di pantai selatan itu kan lumayan agak ekstrim. Anginnya juga sangat kencang, gelombangnya juga sangat tinggi, sehingga banyak jukung-jukung milik warga akhirnya diparkirkan atau dikandangkan. Karena khawatir justru kalau memaksa untuk melaut ya, untuk mencari ikan, justru khawatir kondisi cuaca yang masih ekstrim terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kondisinya nampaknya untuk di pagi hari ini masih aman-aman saja ya Sobat K, perkiraan dari BMKG Tanjung Priuk masih aman-aman saja di wilayah Selatan Jatim, tapi tetap diimbau untuk masyarakat harus tetap waspada.

Headline News Metro TV. Rilis video yang disebut menunjukkan pelepasan rudal dan drone ke arah kapal Amerika Serikat dan tanker minyak. Serangan disebut sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap 5 tanker minyak Iran. Militer Iran menyebut rudal dan drone diluncurkan ke arah kapal Amerika Serikat, tanker minyak, dan kapal yang dituduh terlibat dalam aktivitas ilegal. Media Iran juga melaporkan pelepasan rudal ke arah target Amerika Serikat di Yordania. Militer Yordania mengatakan sistem pertahanan udaranya mencegat 18 rudal balistik yang diluncurkan ke wilayahnya. Amerika Serikat sebelumnya menyerang dan menghancurkan 5 tanker minyak mentah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan itu merupakan respons atas upaya Iran menyerang kapal perang Amerika Serikat dengan rudal balistik.

Serangan Rusia menyebabkan satu warga tewas di Mykolaiv, Ukraina pada Rabu waktu setempat. Seorang perempuan berusia 70 tahun ditemukan tewas di bawah reruntuhan rumah. Serangan menghancurkan rumah dua lantai dan sebuah garasi di kota Mykolaiv. Petugas penyelamat langsung diterjunkan untuk memadamkan kebakaran dan mencari korban. Empat orang, termasuk seorang remaja berusia 15 tahun, mendapat perawatan medis akibat serangan tersebut. Petugas pemadam juga menangani kebakaran di sejumlah lokasi lain. Kebakaran besar terjadi di sebuah pusat perbelanjaan, sementara api juga dilaporkan melanda kafe dan perusahaan transportasi. Petugas terus melakukan penanganan di berbagai lokasi di kota Mykolaiv. Informasi lain, seorang guru tewas ditembak di Taman Kanak-kanak di Provinsi Chonburi, Thailand. Seluruh 44 murid dan 3 guru lainnya selamat dan segera dievakuasi. Penembakan terjadi di Nong Plalai Municipal di Kindergarten, tepatnya di distrik Bang Lamun, sekitar 150 km di Tenggara Bangkok. Polisi langsung diterjunkan ke lokasi. Otoritas menyebut pelaku diduga merupakan suami korban. Setelah penembakan, pelaku melarikan diri dan kemudian dikepung polisi di tempat tinggalnya. Gubernur Chonburi memerintahkan taman kanak-kanak ditutup sementara. Tim ahli kesehatan mental juga diterjunkan untuk memberikan dukungan kepada murid dan tenaga pendidik. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Saat lagi, selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali untuk Anda. Sound of Knowledge.

0: Satu single dari Roni Parulia dengan Kencan Pertama baru saja diputarkan Sobat K di jam 8:13 ini. Di grup WhatsApp info seputar Jember ya, nampaknya ada Sobat Marisha yang men-share informasi kehilangan bahwa telah hilang dompet hitam yang berisi kartu pelajar atas nama Rafli Atalah, kemudian juga berisi ATM, kartu BPJS dan STNK atas nama Yanuar Atikoh. Yang diperkirakan hilang tadi malam di Jalan Berantas ke Mikober, dari Jalan Berantas ke Mikober. Jadi untuk Sobat K yang menemukan dompet hitam berisi kartu pelajar atas nama Rafli Atalah, kemudian ATM, kartu BPJS, dan STNK atas nama Yanuar Atikoh, diperkirakan hilang di Jalan Berantas sampai ke Mikober, bisa untuk menghubungi nomor Kiredio. Ke WhatsApp nomor Kiredio di 0811-378-1029, nanti kita akan bantu untuk hubungkan nomor dari Sobat Marisha ya, di mana informasi tersebut nanti kita akan bantu teruskan ke si pihak yang kehilangan. Jadi untuk Sobat K yang menemukan bisa untuk menghubungi nomor Kiredio atau bisa menyerahkannya ke kantor Kiredio di jam kerja ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore di Jalan Danau Toba nomor 8. Semoga segera ditemukan dompet tersebut. Jadi untuk Sobat K mungkin yang juga mengalami hal serupa, kehilangan atau menemukan barang berharga, boleh untuk melaporkan saja ke WhatsApp Kiredio, nanti kita akan bantu untuk share dan bantu untuk sounding ke pendengar, semoga untuk segera ditemukan. Nah Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Dari Kabupaten Jember, Sobat K, Universitas Jember atau UNED menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau PEKSIMINAS 2026 yang mempertemukan 894 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia. Di mana ajang kompetisi seni mahasiswa tingkat nasional yang digelar 2 tahunan ini resmi dibuka pada Selasa malam 8 September kemarin. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini. Hot News.
1: Universitas Jember atau UNEJ menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau PEKSIMINAS 18-2026 yang mempertemukan 894 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia. Ajang kompetisi seni mahasiswa tingkat nasional yang digelar 2 tahunan ini resmi dibuka pada Selasa malam 8 September 2026. Sementara kompetisi secara penuh berlangsung mulai Rabu 9 September 2026 sampai 11 September 2026 dengan mempertandingkan 15 tangkai seni. Rektor UNEJ Iwan Taruna mengatakan penyelenggaraan PEKSIMINAS tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pembinaan talenta seni mahasiswa, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan rekognisi UNEJ dan Kabupaten Jember di tingkat nasional. Menurutnya, kedatangan ratusan mahasiswa beserta pendamping dari berbagai daerah berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Jember. Peserta dan rombongan juga akan diarahkan mengikuti paket wisata sehingga dapat memperkenalkan destinasi wisata lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
2: Bahwa dengan kedatangan banyak orang dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ini, setidaknya satu, UNED biar makin dikenal. Yang kedua, kota kita tercinta juga makin dikenal, kan gitu kan. Mudah-mudahan bahwa cerita yang baik, positif, sehingga nanti juga memberikan dampak bagi kita. Nanti tentunya dampak yang pertama ya, rekognisi terhadap Universitas Jember, terhadap kota Jember tentunya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Fendi Setiawan, menjelaskan 894 mahasiswa tersebut merupakan perwakilan dari 32 provinsi dan akan bersaing dalam 15 tangkai seni. Masing-masing provinsi mengirimkan peserta sesuai tangkai yang diikuti. Penyelenggaraan PEKSIMINAS juga melibatkan 45 juri yang ditunjuk oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Pusat untuk menjaga objektivitas penilaian. Fendi menambahkan, panitia telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila terjadi kendala perjalanan peserta akibat kondisi darurat. Peserta yang tertahan akan tetap diakomodasi, termasuk melalui opsi penampilan secara daring. Melalui Peksiminas, Jember tidak hanya menjadi lokasi kompetisi seni mahasiswa tingkat nasional, tetapi juga mendapat kesempatan memperkenalkan potensi pendidikan, seni, budaya, dan pariwisatanya kepada peserta dari seluruh Indonesia. Fendi Setiawan.
3: Jadi 15 tangkai ya yang diperlombakan dan ada 32 provinsi yang ikut dan juga ada 894 mahasiswa yang berkompetisi di 15 tangkai seni itu. Jadi memang cukup banyak ya. Memang masing-masing provinsi variatif.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, dari pemerintah daerah secara terbuka membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor dan pemilik modal untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU baru di Kabupaten Jember, di mana langkah itu diambil untuk memutus rantai krisis BBM yang terus berulang di Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengemukakan bahwa kelangkaan pasokan BBM sudah terjadi hingga 3 kali dengan pola masalah yang identik, yaitu ketergantungan penuh pada alur distribusi tunggal dari pelabuhan ke Banyuwangi, dari pelabuhan Banyuwangi. Di mana dengan dampak yang terjadi pada kemacetan yang sangat panjang di Ketapang kemarin ya Sobat K, bahkan sampai berhari-hari kemacetan yang ada di sana, dan truk MT dari Pertamina juga terjebak macet di sana. Ini juga berdampak pada distribusi BBM ke Kabupaten Jember. Sehingga begitu terjadi kemacetan atau perbaikan jalan di jalur tersebut, maka ketersediaan BBM di Kabupaten Jember langsung terganggu. Sehingga kalau kita perhatikan ya Sobat K, setiap ada gangguan distribusi di jalan, BBM kita ini pasti terkendala dan terjadi antrian panjang. Ia mengaku harus turun langsung melakukan inspeksi ke sejumlah SPBU menyusul gelombang antrian panjang kendaraan yang kembali memadati sejumlah titik pengisian BBM. Untuk mengatasi persoalan jangka pendek, Pemkab Jember meminta dari Pertamina segera untuk mengurus pasokan tambahan ke SPBU. Tetapi untuk solusi jangka panjang, ia mendesak Pertamina di Jakarta agar memecah konsentrasi pasokan. Dan ia juga menegaskan Jember tidak boleh lagi menggantungkan nasib hanya pada Banyuwangi, tapi harus disokong dari Surabaya, Malang maupun daerah lainnya, di mana hal itu sebagaimana pola yang sukses diterapkan pada distribusi LPG. Sehingga dengan begitu, jika terjadi kendala di jalur Banyuwangi-Jember, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dan lebih lanjut, ia juga secara terbuka mengundang para pemodal untuk menambah infrastruktur SPBU di Kabupaten Jember. Pemkab mencatat, masih banyak wilayah kecamatan yang sama sekali belum memiliki SPBU, sehingga beban pengisian menumpuk di pusat kota. Ia juga menjamin kemudahan proses investasi ini demi memastikan krisis BBM tak lagi menjadi penyakit tahunan yang merugikan aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga pihaknya mendorong para pengusaha dan pemilik modal untuk membangun SPBU di kecamatan-kecamatan yang belum ada fasilitasnya. Selain menjamin ketersediaan BBM, ini juga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Sangat setuju ya dengan statement dari Bupati Jember Muhammad Fawaid, yang dimana harapannya dari para investor atau pemodal bisa banyak yang masuk dan terbuka bagi siapapun untuk bisa membangun SPBU-SPBU yang ada di kecamatan, maybe ya, yang masih belum ada dan belum tersedia fasilitas SPBU agar masyarakat juga lebih mudah aksesnya, tidak perlu untuk mengantri terlalu lama jika terjadi kendala, dan pasokan distribusi ini tidak difokuskan pada satu titik saja. Harapannya bisa disokong oleh beberapa wilayah ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu di Malang dan Surabaya. Jadi harapannya ada 3 pemasok atau titik lokasi distribusi yang memasok wilayah Kabupaten Jember, seperti Malang, Surabaya, dan Banyuwangi. Jika salah satunya terjadi kendala seperti terkendala distribusi dan lain sebagainya, nah ini tidak terlalu berdampak karena masih ada backup dari sokongan jalur distribusi yang lain. Kalau kemarin memang kendalanya karena kita hanya ada 1 di titik lokasi, yaitu di Tanjung Wangi ya, sehingga kalau 1 itu terkendala pasti sangat berpengaruh pada ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Jember. Karena ini harapannya tidak terulang lagi dan lagi ya Sobat K, sehingga harus dipikirkan ke depannya seperti apa dengan membuat suatu langkah dan solusi-solusi yang disampaikan oleh Pemkab Jember melalui Bupati Jember Muhammad Fawaid, yaitu dengan membuka para investor atau pemodal untuk bisa memberikan atau memfasilitasi SPBU ya. Ya mungkin setiap kecamatan di mana hal itu juga sangat diperlukan, dan menambah titik lokasi distribusi.
0: Paling hot dan hits minggu ini.
2: forget.

Selamat pagi Sobat KI, kembali di 102,9 KI Radio, masih di KI Perspektif. Bersama dengan Raviana ya Sobat KI, dan di pagi hari ini termasuk salah satu imbauan Sobat KI dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Bahwa dari peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya beberapa waktu yang lalu yang erupsi sejak minggu kemarin hingga saat ini yang masih berdampak cukup luas bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga dilaporkan juga banyak masyarakat yang terkena ISPA Sobat KI. Dari Kementerian Kesehatan juga mencatat 16.700 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA secara kumulatif hingga 6 September di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana kasus tersebut tersebar di 4 provinsi dan 23 kabupaten atau kota. Dari total kasus sebanyak 3.700 terjadi pada kelompok 0-5 tahun dan 12.900 kasus pada usia di atas 5 tahun. Dari Dante Saksono Waharbuono, Wakil Menteri Kesehatan mengatakan, dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik masih perlu diwaspadai masyarakat. Kemenkes juga menemukan konsentrasi partikulat halus PM2,5 masih tinggi di sejumlah wilayah terdampak. Dan yang paling penting, ini adalah masyarakat tetap harus waspada. Walaupun bandara sekarang sudah dibuka, ternyata masalah kesehatan dari pengukuran partikulat counter masih terus berdampak untuk kesehatan. Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan partikulat counter untuk mengukur konsentrasi partikulat, khususnya di PM2,5. Di Terminal Damri Bandara Soekarno-Hatta misalnya, konsentrasi PM2,5 terukur mencapai 63 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut berada di atas batas aman PM2,5 sebesar 25 meter kubik. Dante juga menjelaskan partikel PM2,5 ini perlu menjadi perhatian karena ukurannya sangat kecil sehingga dapat terhirup hingga ke dalam paru-paru dan berpotensi mengganggu kesehatan. Berdasarkan dari pemantauan Kemenkes pada 8 September kemarin, bahwa sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya masih menunjukkan konsentrasi PM2,5 dan PM10 di atas batas aman. Pengukuran dilakukan secara berkala oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Balai Kekarantinaan Kesehatan menggunakan Air Quality Detector atau Particulate Counter. Dante juga mengatakan kejadian ISPA pada 2026 ini juga tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap gejala gangguan pernapasan, terutama di wilayah yang masih terdampak abu vulkanik. Masyarakat juga diminta untuk mengurangi paparan abu vulkanik dengan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara belum baik. Misalnya, stay at home, kemudian menggunakan masker, atau kalau ada gejala, datang ke fasilitas kesehatan. Khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan penyakit tertentu, aktivitas ini dikurangi ya saat berada di luar ruangan. Nah, Kemenkes juga akan terus memantau kualitas udara dan perkembangan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

0: orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat mendorong Satuan Brimob Polda Kalbar turun tangan dengan mengerahkan kendaraan water treatment. Brimob mengolah air danau menjadi air layak konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Jadi Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat yang menurunkan kendaraan khusus water treatment untuk mengolah air danau Hoce yang tidak layak konsumsi menjadi layak konsumsi. Air bersih dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pemirsa, pembagian air ini merupakan wujud kepedulian Polri pada masyarakat yang saat ini mengalami krisis air bersih. Sehingga warga menyambut baik kegiatan ini dengan membawa berbagai wadah untuk bisa mengisi air secara gratis. Kepala Tim Water Treatment Satbrimob Polda Kalbar, Ibda Robert, mengatakan kegiatan ini akan terus berlangsung sampai situasi karhutla berakhir untuk membantu masyarakat selama melewati musim kemarau panjang. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Selamat sesaat lagi, selamat pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.

Satu single dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Kabupaten Jember kembali merengkuh apresiasi di tingkat nasional atas konsistensinya mendorong ekosistem ekonomi kreatif daerah. Kali ini Pemkab Jember dianugerahi penghargaan sebagai Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif 2026 pada ajang penganugerahan ulang tahun ke-15 Kompas TV bertajuk Indonesia B15A. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa, kepada Bupati Jember, Muhammad Fawaid,

yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Ahmad Helmi Lukman, dan Sekretaris TP3D Jember, Dima Akhyar. Usai menerima penganugerahan, Kepala Diskominfo Jember Ahmad Helmi Lukman menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasinya atas pengakuan nasional terhadap sinergi pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember. Penghargaan yang diraih Pemkab Jember ini menjadi bukti nyata dari keseriusan daerah dalam memajukan inovasi berbasis seni budaya dan ekonomi kreatif. Salah satu pilar utamanya adalah gelaran tahunan kelas dunia, yaitu JFC atau Jember Fashion Carnival, yang terbukti sukses menjadi lokomotif penggerak ekonomi rakyat dan pariwisata daerah. Dampak ekonomi dari konsistensi pengembangan ekonomi kreatif penyelenggaraan JFC mencakup 3 aspek sekaligus, yaitu menggeliatkan UMKM lokal yang melonjak tajam sepanjang pelaksanaan ajang kreatif, kemudian memperkuat magnet wisatawan dengan kunjungan mencapai ratusan ribu pengunjung dari berbagai daerah sampai mancanegara, hingga meningkatkan okupansi hotel di Kabupaten Jember. Helmi juga menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari komitmen kepemimpinan daerah yang terus merangkul seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dalam menghidupkan sektor kreatif. Dan ia juga optimistis penghargaan ini dapat menjadi suntikan moral untuk segera memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian daerah kedepannya. Harapannya, kedepannya mampu dari pemerintah kabupaten bersama dengan masyarakat dan juga anak-anak di Kabupaten Jember ini bisa mewujudkan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi untuk membangun ekonomi yang kuat bagi masyarakat dan Kabupaten Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini tentu saja informasi nasional ya Sobat K, dari 8 pendaki yang terjebak di Gunung Semeru saat ini telah di blacklist Sobat K, karena 8 pendaki ilegal tersebut ternyata tidak terdaftar sebagai pendaki resmi. Dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menjatuhkan sanksi blacklist kepada 8 pendaki yang kedapatan melakukan pendakian ilegal ke Gunung Semeru, Jawa Timur. Dari Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS mengatakan, sanksi tersebut membuat ke-8 pendaki dilarang berkunjung ke seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Kedelapan pendaki tersebut berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, diantaranya adalah Tuban, Surabaya, dan Kediri. Mereka diduga melakukan pendakian pada Senin 7 September dini hari melalui jalur tidak resmi di wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Bambang mengatakan, informasi mengenai aktivitas pendakian ilegal diterima dari warga setempat. Petugas kemudian melakukan pencarian dan menemukan 7 pendaki pada Senin sore, sedangkan 1 orang lainnya ditemukan pada Selasa, 8 September 2026. Padahal, pendakian Gunung Semeru ini hanya diperbolehkan melalui 1 jalur resmi, yaitu dari Ranupani, Kabupaten Lumajang. Dan saat ini seluruh aktivitas pendakian Semeru juga masih ditutup sejak 26 Agustus akibat kebakaran hutan di Blok Ranu Kebang. Nah, untuk mencegah dari kejadian serupa, BBTNBTS memperketat pengawasan di sejumlah jalur tidak resmi dan patroli dilakukan bersama warga setempat. Karena ini juga sebenarnya sangat berbahaya bagi pendaki itu sendiri ya Sobat K. Sudah diberikan jalur yang resmi, di mana jalur tersebut yang dinilai aman. Kalau menggunakan jalur-jalur lain dan jalur tersebut tidak tahu ya, tidak pernah dicek, kemudian juga pada jalur yang tidak resmi, khawatir justru akan membahayakan pada pendaki itu sendiri. Tetapi memang banyak sekali masyarakat yang masih nekat untuk membuka jalur lain, padahal itu sangat membahayakan dirinya sendiri. Sehingga 8 orang yang tertangkap melakukan pendakian ilegal di blacklist untuk masuk ke seluruh konservasi TNBTS. Karena di sana juga kan masih ditutup ya Sobat KI, masih belum bisa menerima pendakian karena kemarin baru aja terdampak kebakaran hutan di Kompleks Ranu Kembang dan masih ada penyesuaian, kemudian juga konservasi. Jadi diharap untuk masyarakat tetap patuh dengan aturan yang sudah ditentukan. Kalaupun nanti sudah aman kembali dan perkiraan dari jalur pendakian juga sudah steril, pasti nanti akan dibuka secara umum.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Fenomena panik buying disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya konsumsi BBM di Jember hingga 25%. Ketua DPC Hiswana Migas Pesuki, Iqbal Wilda Fardana, mengatakan stok BBM sebenarnya aman, namun distribusi dari depot Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Jember terkendala kemacetan di kawasan Ketapang. Revitalisasi dermaga pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang menyebabkan antrian kendaraan mencapai 15 km, sehingga menghambat perjalanan truk tangki BBM. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pasokan dari Tanjung Wangi kini diprioritaskan 100% untuk Jember, sementara distribusi ke Bondowoso dan Situbondo dialihkan sebagian dari Surabaya. Iqbal mengimbau masyarakat tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian. Ia memastikan pasokan BBM terus dikirim dan meminta warga tidak melakukan panik buying maupun membeli BBM menggunakan jerigen.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Ketua BPC PHRI Kota Malang, Agus Basuki, optimis Kota Malang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dari sekedar kota singgah menjadi tempat wisatawan tinggal lebih lama. Menurut Agus, peluang tersebut terlihat dari bertambahnya hotel baru, sekaligus semakin banyaknya event berskala nasional maupun internasional yang digelar di Kota Malang. Tidak hanya sport tourism, kegiatan bernuansa religi juga mulai memberikan dampak terhadap tingkat pemesanan hotel di sekitar lokasi acara. PHRI juga mendorong kegiatan yang melibatkan UMKM agar manfaat sektor pariwisata tidak berhenti pada hotel dan destinasi. Kolaborasi antara program pemerintah Malang dan juga pelaku usaha dinilai penting agar kegiatan wisata sekaligus mampu menggerakkan perekonomian Kota Malang.
3: Selanjutnya kawan, bersama Raffi dari GFM Madiun, Badan Pangan Nasional Bapanas bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak ke Pasar Besar Madiun. Petugas menyisir sejumlah lapak dan pedagang yang menjual sembako, terutama beras dan minyak goreng. Mereka menanyakan stok, harga beli hingga harga jual ke konsumen. Selain itu, petugas juga menanyakan asal ataupun tengkulak tempat para pedagang belanja. Dari hasil sidak ditemukan adanya kelangkaan beras premium serta harganya yang melebihi harga eceran tertinggi HET, yaitu Rp14.900 per kilogram. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan AKP Ahli Madya Bapanas RI Asep Herdiana bilang, sidak tersebut bertujuan untuk stabilisasi harga beras, baik itu beras SPHP, beras medium maupun premium.
4: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya minta warga mengetahui sesar aktif yang melintasi Surabaya. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya bilang, pengetahuan terkait dengan sesar dibutuhkan, memahami resiko dan cara mengantisipasinya. Menurutnya, sesar aktif berpotensi gempa yang melintasi Surabaya ada dua segmen, yaitu Surabaya dan juga Waru. Irfan bilang penjelasan sesar aktif yang melintasi kota Surabaya bukan untuk menakuti warga, tapi untuk mengedukasi agar warga lebih siap.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: town. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

Masih di 102,9 G Radio Sobat K. Masih barengan dengan Raffiana ya di pagi hari ini, dan kita masih akan membahas beberapa informasi-informasi yang lain. Satu informasi Sobat K, tentu saja informasi dari Kabupaten Jember. Dari Komisi B DPRD Kabupaten Jember nih Sobat K, yang meminta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP segera membenahi perbaiki data petani penerima pupuk subsidi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh petani yang memenuhi persyaratan tercatat dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK, di mana desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B bersama DTPHP Jember terkait perubahan APBD 2026 pada Rabu 9 September 2026. Ketua Komisi B DPRD Jember Chandra Arifianto mengatakan bahwa September ini menjadi awal dari periode penginputan data ERDKK petani di Kabupaten Jember, di mana DTPHP ini diminta untuk memaksimalkan peran kelompok tani penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Hingga petani secara langsung untuk memastikan seluruh data lahan yang memenuhi ketentuan masuk dalam pendataan. Chandra juga mengingatkan, jangan sampai ada petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi hanya karena persoalan data yang belum tercatat. Selain persoalan pendataan, Komisi B juga menyoroti sejumlah komoditas unggulan Jember seperti tembakau dan kopi dalam tegakan yang kini masih belum masuk dalam skema pupuk subsidi. Menurut Chandra, diperlukan terobosan agar kebutuhan pupuk bagi komoditas tersebut dapat diakomodasi tanpa mengganggu tata kelola pupuk subsidi secara keseluruhan di Kabupaten Jember. Sementara dari Kepala DTPHP Kabupaten Jember yaitu Sutioso juga mengatakan, dari pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait tata kelola pupuk subsidi, di mana koordinasi ini juga akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan agar penyaluran pupuk di Jember dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Karena ERDKK ini sangat-sangat penting ya Sobat K, sehingga khawatir kalau tidak ada pembenahan terkait dengan pendataan petani dari penerima pupuk subsidi, justru khawatir petani-petani tersebut ada yang tidak menerima dari pupuk subsidi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan dengan adanya pembenahan dari data di ERDKK, ini juga memastikan bahwa seluruh petani yang memenuhi persyaratan tercatat dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Desakan ini sebenarnya sudah disampaikan ya oleh Komisi B beberapa waktu lalu Sobat K kepada DTPHP Jember untuk bisa melakukan perubahan secepatnya terkait dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK ini. Dan dari Ketua Komisi B yaitu Chandra Arifianto juga mengatakan, ini juga barengan dari September ini yang menjadi awal periode penginputan data ERDKK petani di Kabupaten Jember.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Barat, kabut asap hingga kini masih menyelimuti kawasan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tebalnya kabut asap membuat langit Kota Pontianak terlihat abu-abu akibat polusi udara yang meningkat. Berdasarkan data laman IQR, kualitas udara di kota ini masuk kategori berbahaya dengan polutan utama PM2,5. Asap tebal juga membuat jarak pandang terbatas hingga kurang dari 1 km, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Hingga kini pemirsa, kegiatan belajar-mengajar masih dilakukan secara daring hingga kondisi kabut asap membaik. Sementara upaya penanganan karhutla masih terus dilakukan. Petugas masih berjibaku untuk melakukan pemadaman kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, personil Angkatan Laut Ternate berhasil mengungkap peredaran narkoba dan senjata api rakitan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Pos Angkatan Laut Tobelo terlibat aksi kejar-kejaran dengan nelayan yang diduga terlibat peredaran narkoba dan senjata rakitan. Mereka juga melakukan aktivitas pengoboman ikan di wilayah perairan Tobelo Selatan. Meski sempat mengeluarkan tembakan peringatan, pelaku berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas. Sementara perahu milik pelaku berhasil disita oleh petugas. Dalam perahu yang disita, petugas menemukan satu pucuk senjata rakitan laras panjang, satu unit kompresor selam, bahan pembuat bom ikan, dan 25 paket narkoba jenis tembakau gorila. Pelaku diduga kuat terlibat jaringan peredaran narkoba dan peredaran senjata api transnasional di wilayah perairan Halmahera Utara.
1: Kita temukan adanya satu pucuk senjata laras panjang rakitan yang menyerupai SS-1 yang ada di depan kita. Dan ini pun tidak kita temukan adanya amunisi. Yang bersangkutan sudah berulang kali melakukan tindakan pengoboman ikan tersebut. Dan sudah sering juga diberikan peringatan, namun hal ini tetap saja terjadi.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. K-K Radio, 102.5.

Satu single dari Anet yaitu Warna Favorit. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Pagi-pagi tadi saat buka medsos dikagetkan dengan berita yang ada di Papua Sobat K, di mana 3 pegawai dari Dinas Pertanian ditembak KKB. Dan saat itu informasinya 2 perempuan dan 1 laki-laki yang tergeletak di tanah Sobat K saat menjalankan tugasnya. Saat melihat pemandangan seperti itu, hati rasanya kayak marah, kemudian sedih, dan juga bagaimana ya, bingung gitu. Terus-terusan terjadi hal yang demikian, entah itu aparat yang dikirim di sana juga banyak korban, tentara juga, masyarakat sipil, kemudian juga tenaga-tenaga medis, ASN, bahkan guru ya. Kita sering kali melihat kasus-kasus demikian masih terus terjadi di daerah Papua. Dari Satgas Operasi Damai Kartens ini mengungkap kronologi penembakan terhadap 3 orang pegawai Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya di Muliama, Papua Pegunungan oleh diduga kelompok kriminal bersenjata atau KKB. KKB adalah sebutan aparat terhadap milisi organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah Indonesia Timur. Dalam peristiwa penembakan tersebut, 3 pegawai dinas yang berstatus aparatur sipil negara meninggal dunia. Pasca peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens fokus mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian. Rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 11 orang yang sedang mengemban tugas terkait pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Dan dari kronologinya, dari Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, insiden itu terjadi pada Rabu di tanggal 9 kemarin ya, sekitar jam 4 waktu Indonesia Timur, dan menyebut bahwa rombongan pegawai Dinas Pertanian berjumlah 11 orang yang sedang dalam perjalanan dari Wamena menuju Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Dalam insiden tersebut, 3 orang meninggal dunia karena terkena tembakan. Korban wanita berinisial WB, 24 tahun, yang terkena tembakan di pinggang kanan. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena setelah sebelumnya mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya, korban perempuan berinisial AR, 49 tahun, yang juga Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak di bagian perut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara, korban terakhir merupakan pria berinisial AAM, 35 tahun, pegawai Dinas Pertanian. Korban mengalami luka tembak bagian kepala belakang serta tangan kiri dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasca insiden itu, Yusuf mengatakan tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Jayawijaya langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Dan ia menyebut tim gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar area Puskesmas Muliama serta lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya aksi penembakan. Selain itu, tim juga berhasil mengamankan 8 orang saksi yang berada bersama rombongan korban saat kejadian. Berdasarkan dari penyelidikan dan pendalaman, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari wilayah Duga. Namun, petugas keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan untuk memastikan identitas serta keterlibatan para pelaku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

Masih di K Perspektif bareng dengan Raviana Sobat K, barengan di siang hari ini sampai jam 12 siang ya. Ternyata sudah di jam 10 lewat 34 dan kondisi traffic di siang hari ini ya, dari pagi hingga siang tidak terlalu ramai dan tidak crowded, karena memang untuk ASN diberlakukan WFH dan untuk anak sekolah diberlakukan PPJ atau daring. Ini yang disampaikan melalui surat edaran tertanggal pada 9 September kemarin ya Sobat K, dari tanggal 10 sampai tanggal 12 ini untuk ASN diberlakukan WFH dan juga sekolah-sekolah diberlakukan daring. Tapi untuk ASN yang berada di unit kritis ya, seperti di rumah sakit, puskesmas, kemudian di pelayanan publik seperti di Dukcapil dan unit-unit lain, itu masih bekerja secara normal. Tapi kalau ASN yang berada di luar unit kritis, di 100% diberlakukan WFH atau work from home. Nah Sobat K, ini juga berkaitan dengan kondisi di Kabupaten Jember yang masih belum pulih 100% ya Sobat K, bahwa beberapa waktu lalu juga masih ada antrian kendaraan sehingga pilihan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dengan pemberlakuan WFH. Imbas dari kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrian panjang di mayoritas SPBU Jember, hingga kini masih menunjukkan tanda-tanda mereda. Tetapi kondisi ini sudah lebih baik daripada di hari-hari sebelumnya, di mana sekarang sudah terpantau kondisi SPBU sudah mulai kembali normal, walaupun ada antrian tapi bisa dikatakan antrian yang wajar ya. Nah, menanggapi situasi tersebut, agar kondisinya semakin tertib dan aman, pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan work from home bagi ASN serta pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring bagi siswa. Di mana kebijakan darurat tersebut tertuang dalam dua surat edaran atau SE resmi yang ditandatangani oleh penjabat sekretaris daerah Kabupaten Jember, yaitu Ahmad Imam Fauzi, pada 9 September kemarin. Dalam isi surat edaran tersebut, Pemkab Jember mengimbau seluruh sekolah di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember maupun Kementerian Agama untuk menggelar PJJ. Langkah serupa juga diberlakukan untuk lingkungan birokrasi melalui SE yang juga bertransformasi dari budaya kerja ASN pemerintah Kabupaten Jember. Nah, melalui surat edaran ini, PJ Sekda menetapkan bahwa sekolah di bawah Pemkab Jember wajib melaksanakan PJJ, sementara sistem kerja ASN disesuaikan secara substansial. Unit pelayanan vital seperti kedaruratan, ketentraman, ketertiban umum, kebersihan, persampahan, kependudukan, perizinan, hingga fasilitas kesehatan menerapkan skema 50% WFH dan 50% WFO. Sementara bagi unit di luar dari sektor esensial tersebut, Pemkab Jember memberlakukan kebijakan 100% WFH. Penerbitan dari dua SE ini menjadi realisasi dari rencana antisipasi darurat yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid setelah rapat paripurna PAPBD pada Senin 7 September lalu, di mana Gus Fawaid sudah memberikan sinyal kuat akan mengambil tindakan taktis jika antrian BBM terus memanjang dan mengganggu mobilitas masyarakat. Meski dari PT Pertamina sempat mengklaim stok BBM aman serta memberikan penebalan pasokan Pertamax dan Pertalite hingga 100 kiloliter, kenyataan di lapangan memperlihatkan antrian kendaraan yang masih mengular di beberapa SPBU. Nah, hal ini yang melatar belakangi langkah Pemkab Jember untuk menekan lalu lintas kendaraan di sekitar area SPBU dengan mengurangi mobilisasi ASN dan juga pelajar selama 3 hari ke depan.

0: guess I'm a bad liar.
1: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH Universitas Jember mengungkap masih tingginya fenomena pernikahan dini di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Berdasarkan data sekunder dari BKKBN yang diperoleh oleh tim peneliti, sedikitnya 45 anak di Desa Silo tercatat menikah pada usia dini sepanjang 2025. Di mana temuan tersebut menjadi salah satu dasar penelitian dari tim PKM RSH UNED yang mengkaji keterkaitan pernikahan anak dengan nilai budaya masyarakat Madura, khususnya konsep bapak, babu, guru, rato yang bermakna ayah, ibu, guru, dan tokoh agama serta pemimpin atau pemerintah. Ketua tim PKM RSH UNED Saiful Anwar Zain pada Rabu 9 September menyampaikan pernikahan dini di Desa Silo tidak semata-mata berkaitan dengan keputusan individu, di mana hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh keluarga, nilai budaya, tokoh agama, serta lingkungan sosial. Saiful juga menjelaskan nilai bapak, babu, guru, rato pada dasarnya tidak secara langsung menyebabkan pernikahan dini. Namun arah kepatuhan terhadap orang tua, tokoh agama, dan pemimpin dapat menentukan apakah nilai tersebut justru mendorong atau mencegah pernikahan anak. Dalam penelitian tersebut, tim menemukan sejumlah faktor sosial dan budaya yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Di antaranya tekanan budaya, kekhawatiran terhadap zina, stigma sosial, hingga anggapan bahwa anak perempuan yang telah dilamar harus segera menerima lamaran karena khawatir tidak mendapatkan lamaran berikutnya. Temuan tersebut kemudian mendorong tim peneliti menawarkan konsep kepatuhan protektif. Konsep ini tidak bertujuan menghilangkan budaya lokal, melainkan mengubah arah kepatuhan agar nilai bapak, babu, guru, rato ini digunakan untuk melindungi anak, memastikan keberlanjutan pendidikan, serta mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan, ekonomi, dan masa depan sebelum pernikahan. Dalam konsep tersebut, orang tua diharapkan tidak sekedar meminta anak patuh, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Sementara tokoh agama atau guru didorong memberikan pemahaman keagamaan yang mendukung pendidikan dan kesiapan anak, termasuk tidak mendorong atau memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur. Sedangkan pemerintah atau rato diharapkan memperkuat pengawasan administrasi pernikahan dan menutup celah praktik pernikahan siri yang berpotensi mengabaikan perlindungan anak. Hasil penelitian tersebut kemudian dipaparkan dalam forum diseminasi yang digelar di Universitas Jember pada 27 Agustus lalu, dan dari hasil diseminasi dan pembahasan dari tim PKM RSH UNED merumuskan 3 rekomendasi utama. Yang pertama, pemerintah dan lembaga desa perlu memperkuat pengawasan administrasi pernikahan serta mencegah celah praktik nikah siri. Kedua, tokoh agama diharapkan memperkuat edukasi keagamaan yang mendorong anak menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri sebelum menikah. Yang ketiga, keluarga perlu untuk mengubah pola kepatuhan yang bersifat otoriter menjadi kepatuhan yang melindungi anak melalui komunikasi dan dialog antara orang tua dan anak.

Satu single dari Sia and Kylie Minaj dengan Dance Alone baru saja diputarkan di siang hari ini. Menjelang azan sholat duhur ya, wilayah Jember dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 11:26. Jadi masih ada sekitar 16 menit kebersamaan kita Sobat K. Kita kembali untuk update informasi. Dari tim kuasa hukum CV Alfa Tirena, dari CV Alfa Tirena Persada Konstruksi dan CV Semeru Presisi mengajukan sanggah banding terkait pengadaan 3 paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Jember pada Rabu 9 September kemarin, di mana kuasa hukum rekanan dari Renal Chandra Hermawan mengatakan

menyatakan keberatan dari pertama berkaitan dengan persyaratan klasifikasi dump truck. Menurut Renal, berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Jember dan SK Bupati, ruas yang menjadi lokasi pekerjaan berstatus jalan kabupaten. Renal mempertanyakan dasar pencantuman sejumlah persyaratan tambahan dalam dokumen mini kompetisi. Di antaranya izin tambang, surat izin alat, dan surat izin operator, serta KIR. Menurutnya, setiap persyaratan seharusnya memiliki dasar dan prosedur yang jelas. Keberatan berikutnya disampaikan terkait tidak dilaksanakannya penjelasan dokumen pengadaan oleh PPK. Renal menilai tahapan tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh peserta mengenai persyaratan pengadaan. Tim kuasa hukum juga mempersoalkan hasil evaluasi penawaran. Renal menyebut penawaran kliennya ini berada di peringkat pertama dan kedua. Tetapi, menurut pihaknya, penyedia yang berada di posisi bawah justru ditetapkan sebagai pemenang mini kompetisi. Renal juga menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari PUPR dan PPK. Keberatan lainnya menyangkut kewajaran harga sejumlah item pekerjaan, termasuk beton FC20. Renal juga menyebut berdasarkan dokumen yang menjadi dasar keberatan, harga beton mencapai sekitar Rp3,6 juta per meter kubik. Sementara harga dalam HPS sebelumnya disebut sekitar 1,6 hingga 1,7 juta per meter kubik. Adapun kliennya mengajukan harga sekitar 2,1 hingga 2,2 juta rupiah per meter kubik. Lebih jauh, Renal menjelaskan, surat sanggah banding tersebut sudah diterima langsung oleh PLT Kepala Dinas PUPR Jember. Pihak DPUPR Jember berjanji akan membalas surat tersebut dalam rentan waktu 10 hari.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Pamekasan turun 6,8% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi di tengah tingginya permintaan masyarakat yang turut memicu antrian panjang di sejumlah SPBU sejak akhir Agustus 2026. Sekda Kabupaten Pamekasan Sri Puji Harijani mengatakan penurunan tersebut merupakan kuota tahunan yang ditetapkan Pertamina Patraniaga. Namun, pihaknya memastikan tidak ada informasi mengenai pengurangan kuota harian di SPBU.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akhirnya terdeteksi di wilayah Jawa Tengah. SMP Negeri Larangan 4 Desa Ulahar, Kabupaten Brebes, wilayah paling barat Jawa Tengah, terdampak hujan abu vulkanik. Kepala Sekolah Murniasi bilang abu berwarna putih dan pekat menempel lantai, kaca hingga perabot sekolah. Kondisi tersebut juga mengganggu siswa dengan keluhan mata seperti kelilipan dan pernafasan terganggu. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Dinas Kesehatan Brebes telah membagikan masker untuk melindungi siswa dan guru.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Penanganan anak tidak sekolah di Bojonegoro membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah, tidak hanya mengandalkan Dinas Pendidikan. Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar saat rapat bersama Komisi C dan Dewan Pendidikan mengatakan, Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD. Saat ini, ada 5.610 anak tidak sekolah di Bojonegoro. Data tersebut masih perlu diperbaharui karena bersumber dari data pokok pendidikan pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat, sebelum di penghujung kebersamaan kita, Sobat K, ada satu informasi nih dari Sobat Marisha di grup info seputar Jember. Ini informasi kehilangan ya, Sobat K. Jadi untuk Sobat K yang melihat atau menemukan dompet hitam yang berisi kartu pelajar atas nama Rafli Atallah, yang di dalam dompet tersebut berisi ATM, kartu BPJS, dan STNK atas nama Yanuar Atikoh, yang diperkirakan hilang di daerah Jalan Berantas sampai ke Mikober. Ini bisa menghubungi nomor Keredio ya, Sobat K. Jadi ciri-cirinya adalah dompet hitam berisi kartu pelajar atas nama Rafli Atallah, kemudian ATM, kartu BPJS, dan STNK atas nama Yanuar Atikoh yang hilang di Jalan Berantas sampai dengan Mikober. Hilangnya tadi malam, Sobat K. Bisa menghubungi nomor Keredio di 0811 378 1029, atau yang menemukan juga bisa untuk menyerahkan langsung ke kantor Keredio ya, di jam-jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti kita akan share dan bantu untuk teruskan ke sobat yang kehilangan. Jadi untuk Sobat K yang menemukan ciri-ciri dari dompet tersebut, segera untuk menghubungi nomor Keredio ya, Sobat. Untuk kamu juga, kalau kehilangan sesuatu barang berharga atau menemukan barang berharga, juga boleh untuk share ke Keredio. Nanti kita akan bantu sounding terus ya, agar barang-barang tersebut segera untuk ditemukan.

Satu single dari Mahal Ini Percuma menjadi lagu terakhir di K-Perspective siang hari ini ya Sobat K. Dan tentu saja nanti K-Perspective seperti biasa lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk santap siang kamu dan juga aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat siang.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Kamis tanggal 10 September 2026 Sobat K, bareng saya ya bakal menemani aktivitas kamu dengan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya dan juga berbagai informasi menarik yang bakal kita hadirkan sampai jam 8 malam nanti. Silakan untuk kamu yang juga ingin mengabarkan mengenai kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas saat ini Sobat K, bisa di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

Di hari Kamis ini, Sobat Ki, tanggal 10 September 2026 merupakan hari pertama penerapan WFH dan juga sekolah daring, Sobat Ki, yang mana instruksi langsung disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid yang menegaskan bahwasannya mengenai dampak dari BBM tersendat yang terjadi di Kabupaten Jember, Sobat Ki, bahwasannya bagi para pelajar dan juga beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jember ini menerapkan belajar jarak jauh dan juga work from home, bekerja dari rumah mulai tanggal 10 hingga tanggal 12 September 2026, Sobat Ki. Dan memang kebijakan tersebut ini diambil sebagai langkah taktis untuk membantu menormalkan kembali penjualan BBM di SPBU, Sobat Ki. Dan memang kalau melihat beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Jember, Sobat Ki, ini sudah mulai berangsur tidak terlalu panjang antriannya, meskipun ada beberapa SPBU yang masih antrian cukup padat, Sobat Ki, ya, namun tidak mengeluar seperti hari-hari terakhir, Sobat Ki. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini saat ini antrian BBM di sejumlah SPBU, Sobat Ki, bisa dikabarkan juga melalui WhatsApp Center Ki Radio 0811 378 1029, karena mengingat bahwasannya beberapa dari sekolah juga sudah menerapkan sekolah dari rumah atau belajar jarak jauh, Sobat Ki, karena memang dampak dari antrian BBM, Sobat Ki. Melihat juga bahwasannya banyak sekali orang tua yang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, dan juga sangat PR banget ketika kendaraan tersebut BBM habis, Sobat Ki. Kalau membeli di eceran pun sudah tidak ada, dan juga harganya juga cukup tinggi, Sobat Ki, ya. Dan kita juga masih menunggu update terkini mengenai bagaimana kondisi terkini di pelabuhan Ketapang dan juga Gilimanuk, Sobat Ki, karena dampak dari BBM ini juga akibat kemacetan yang terjadi di penyeberangan di Banyuwangi, ya, Sobat Ki. Dan juga mungkin saat ini kamu yang berada di kawasan Banyuwangi bisa mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini, sekali lagi di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Ki Radio masih di Ki Perspektif Sobat Ki. Tidak hanya para pelajar yang melakukan PJJ Sobat Ki, namun ASN Pemkab Jember juga memperlakukan skema bekerja dari rumah atau work from home bagi para aparatur sipil negara Sobat Ki. Kendati demikian, tidak semua organisasi perangkat daerah atau OPD yang menerapkan WFH ASN 100%. Ada beberapa OPD yang menerapkan WFH 50% dan bekerja dari kantor, yakni ada unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana, lalu unit layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, lalu unit layanan kebersihan dan juga persampahan, unit layanan kependudukan dan pencatatan sipil, unit layanan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan juga layanan kesehatan Sobat Ki seperti rumah sakit daerah, puskesmas, laboratorium kesehatan dan unit kesehatan lainnya Sobat Ki. Dan memang kita tahu bahwa dampak dari terkendalanya BBM Sobat Ki membuat pemerintah Kabupaten Jember menerapkan sistem bekerja dari rumah atau WFH, work from home, dan juga pembelajaran jarak jauh Sobat Ki yang dimulai hari ini tanggal 10 hingga 12 September 2026. Silakan untuk kamu yang ingin berkomentar mengenai perihal ini Sobat Ki, karena melihat bahwasanya masih terdapat juga masyarakat yang masih mengantri di sejumlah SPBU Sobat Ki. Dan juga tadi ada laporan juga dari masyarakat bahwasanya beberapa dari SPBU seperti di SPBU Ahmad Yani atau di Tembakan ini sudah mulai aman dan normal seperti biasa Sobat Ki. Namun ada juga beberapa masyarakat yang mengabarkan seperti di SPBU di wilayah Balung tadi juga mengabarkan, lalu di Taman Sari ini juga mengabarkan bagaimana kondisi antrian BBM Sobat Ki ya. Silakan untuk kamu yang mengupdate juga bagaimana kondisi terkini SPBU yang ada di sekitar kamu, bisa kirimkan di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Randes Nanang Avianto MSI bersama Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Jawa Timur, Nyonya Dewi Nanang Avianto melakukan kunjungan kerja di Kampung Nelayan Pulau Santen Banyuwangi pada Kamis 10 September 2026. Acara bertajuk Bayangkari Peduli, Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Kampung Nelayan Pulau Santen diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Bayangkari Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74. Melalui program ini, Polri berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pesisir di ujung timur Pulau Jawa.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mulai berimbas pada kelancaran arus logistik di Kabupaten Situbondo. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya armada distribusi bahan bakar minyak atau BBM yang memicu terjadinya kelangkaan sementara, serta antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU sejak Minggu 6 September hingga Selasa 8 September. Merespon gangguan pasokan akibat kendaraan pengangkut yang terjebak kemacetan di jalur Ketapang hingga Tanjung Wangi, Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo menawarkan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar sebagai jalur alternatif. Mas Rio menilai rute penyeberangan Jangkar menuju Lembar sangat potensial untuk mengurai kepadatan, yakni dengan cara mengalihkan operasional sebagian kendaraan berat dan truk dari akses Pelabuhan Ketapang.
3: Baik kawan, selamat sore. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menilai radio masih memiliki peran penting di tengah perkembangan media digital. Radio dinilai mampu menjangkau masyarakat secara cepat sekaligus menjadi media informasi dan komunikasi yang dekat dengan pendengar. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Kota Batu Ipung Setiawan, di era digital radio juga terus beradaptasi dengan memanfaatkan platform online dan media sosial. Kolaborasi antara siaran konvensional dan teknologi digital dinilai dapat memperluas jangkauan serta mempertahankan eksistensi radio di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Sementara itu Sobat K dari PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus menegaskan komitmen menjaga ketersediaan BBM dengan menambah suplai BBM ke Kabupaten Jember hingga 146,6%. Tambahan ini untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU Sobat K. Menurut Area Manager Communication Relation dan juga CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Raidi ini mengatakan bahwasannya penguatan distribusi dilakukan menyusul antrian yang sempat terjadi di sejumlah SPBU akibat kendala distribusi dari Banyuwangi serta peningkatan konsumsi BBM jenis gasolin. Dan kepadatan tersebut berdampak pada waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman ke BBM di Jember sempat tidak optimal. Di saat yang sama terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dan juga panik buying turut mendorong kenaikan konsumsi Pertalite dan juga Pertamax Sobat. Mudah-mudahan hingga nanti sampai tanggal 12 ataupun tidak sampai tanggal 12 ya Sobat K, ini antrian BBM semakin normal dan aktivitas kembali berjalan lancar, pembelajaran tatap muka juga dilakukan dan juga pekerjaan WFH ini bisa kembali ke kantor dan juga aktivitas kembali normal seperti sedia kala Sobat K. Dan apabila nanti terjadi hal serupa Sobat K, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi ya Sobat K, karena ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat apalagi pengguna kendaraan roda 2 seperti pekerja ojek online, mahasiswa, anak sekolah juga Sobat K. Ini juga sangat berdampak sekali ya, terutama bahwasanya karena banyak sekali masyarakat khususnya di Kabupaten Jember ini volume kendaraan jenis kendaraan roda 2 terutama ini sangat banyak Sobat K ya. Dan mudah-mudahan apabila nantinya terjadi sesuatu hal seperti saat ini bisa dilakukan antisipasi juga Sobat K agar tidak terjadi antrian kembali yang cukup panjang apalagi menjadi langka Sobat K.

0: Kami informasikan untuk azan asar hari ini Sobat K, di hari Kamis tanggal 10 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 42 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: of knowledge.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Key Perspektif di 102,9 FM Key Radio bareng saya Rosit Romansyah Sobat Key. Meskipun per hari ini hingga tanggal 12 September 2026 nanti diberlakukan WFH untuk para ASN Pemkab Jember dan juga PJJ bagi para siswa-siswa yang ada di sekolah Kabupaten Jember Sobat Key. Namun pelayanan tetap berjalan di sejumlah OPD dan juga beberapa kecamatan Sobat Key, salah satunya di Kecamatan Sumbersari Sobat Key. Bahwasanya Camat Sumbersari Deni Hadiatullah ini mengatakan pihaknya siap menjalankan sekaligus mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Jember. Menurut Deni, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi konsumsi BBM di tengah kondisi distribusi yang belum kembali normal Sobat Key. Dan memang Deni menyebut Kecamatan Sumbersari akan menyampaikan dan juga mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, aktivitas pemerintah tidak sepenuhnya dihentikan Sobat Key. Dan pada dasarnya beberapa layanan yang dikecualikan dari WFH Sobat Key tadi sudah sempat sampaikan bahwasanya, dan dari Kecamatan Sumbersari sendiri ini melayani pelayanan kepada masyarakat dan juga seluruh perangkat daerah serta unsur terkait dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dan harapan tersebut juga memahami kepada masyarakat terutama bahwa kebijakan ini bersifat sementara Sobat Key dan ditujukan untuk membantu mengurangi konsumsi BBM. Dan untuk kamu yang saat ini masih beraktivitas di luar rumah Sobat Key, untuk bisa lebih irit ya Sobat Key mengenai BBM, dan mudah-mudahan hambatan ini terutama mengenai BBM Sobat Key bisa terkendali dan kembali normal seperti sedia kala.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di Perspektif di 102.9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah yang masih membahas seputar mengenai WFH dan juga PJJ Sobat Ki akibat kendala dari BBM yang terjadi di Kabupaten Jember Sobat Ki. Dan ini ada komentar dari Sobat Ari yang mengatakan bahwasanya beberapa SPBU yang ia lalui tadi di seputar Bangsal Sari dan juga di Jubung Sobat Ki terlihat masih ada antrian namun tidak mengular seperti di hari-hari kemarin. Terima kasih banyak Sobat Ari atas informasinya. Selamat sore untuk Sobat Rohman. Ini juga mengabarkan bahwasanya kalau PJJ di hari ini terlihat sekali tadi pagi ya, lebih tepatnya ya ketika berangkat kerja sepi Sobat Ki, tidak ada kemacetan terutama, dan melihat bahwasanya beberapa SPBU juga masih ada antrian namun tidak ada mengular Sobat Ki. Terima kasih banyak atas informasinya, dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan bagaimana kondisi terkini mengenai update antrian BBM di SPBU Sobat K, bisa kabarkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.
3: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
6: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: 102.9 K-Radio. Salah satu penyebab terjadinya antrian sejumlah pengendara di SPBU Sobat K ini karena pengiriman dari Banyuwangi tersendat dan juga terjebak macet Sobat K. Beberapa waktu terakhir bahwasanya terjadi kemacetan menuju ke pelabuhan Ketapang Sobat K, dan untuk saat ini antrian truk menuju pelabuhan Ketapang kembali terjadi. Dan setelah sehari sebelumnya sempat terurai Sobat K, ASDP Ketapang ini mengupayakan bahwasanya kapal perbantuan Jatra 1 dan Portlink 0 tetap beroperasi untuk membantu mengurai kepadatan hingga akhir tahun Sobat K. Karena pantauan dari beberapa masyarakat Sobat K bahwasanya jalur menuju pelabuhan Ketapang antrian truk terlihat ini sekitar 500 meter dari pintu masuk pelabuhan. Antrian ini didominasi truk tronton dan jauh lebih pendek dibanding beberapa hari sebelumnya yang sempat mencapai 20 km. Meski menyusut, antrian tetap membuat sopir truk harus menunggu berjam-jam untuk mendapat giliran menyeberang. Salah satu sopir truk yakni Junaidi ini mengatakan bahwasanya ia membawa pakan ternak dari Surabaya menuju ke Denpasar, Bali, Sobat K. Untuk mengurai kepadatan, ASDP mengoperasikan kapal berkapasitas besar atau yang biasa disebut kapal sapu jagat. Salah satunya KMP Jatra 1 yang mampu mengangkut sekitar 50 kendaraan dalam sekali perjalanan atau sekitar 2 kali kapasitas kapal feri berukuran kecil. Selain itu, KMP Portline 0 juga diperbantukan untuk mengurai kepadatan di kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi. Pelabuhan tersebut, Sobat K, ini berjarak sekitar 2 km dari Pelabuhan Ketapang. Dan dengan tambahan kapal perbantuan tersebut, total terdapat 27 kapal yang melayani lintas Ketapang Gilimanuk, dan jumlah itu terdiri dari 23 kapal reguler dan 4 kapal perbantuan.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sudah masuk di jam 4 sore Sobat Kei, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Dan memang bahwasannya mengenai penyeberangan di Ketapang Gilimanuk Sobat Kei, ini saat ini masih dipenuhi oleh truk-truk bermuatan besar Sobat Kei. Dan memang mulai bergeser dari mobilitas wisatawan menjadi jalur logistik Sobat Kei. Pergeseran ini terlihat dari semakin banyaknya kendaraan angkutan barang dengan bobot lebih dari 20 hingga 30 ton yang melintas Sobat Kei. Menurut General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Media Syahrianto mengatakan, perubahan karakter kendaraan menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan layanan penyeberangan Sobat Kei. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kebutuhan fasilitas penyeberangan ikut berubah. Infrastruktur pelabuhan tidak lagi hanya dituntut melayani kendaraan pribadi dan kendaraan ringan, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kendaraan angkutan barang berukuran besar. ASDP pun menyiapkan peningkatan kapasitas fasilitas dermaga untuk menyesuaikan kebutuhan kendaraan logistik. Penguatan fasilitas dinilai penting karena lintasan Ketapang Gilimanuk menjadi jalur utama distribusi barang antara Jawa dan juga Bali. Perubahan karakter kendaraan tersebut juga menjadi pertimbangan ASDP dalam mengembangkan layanan penyeberangan ke depan. Ketapang Gilimanuk kini tidak hanya menopang mobilitas wisatawan, tetapi juga menjadi jalur penting pergerakan logistik antar pulau Sobat Kei. Mudah-mudahan nantinya di momen-momen libur akhir tahun Sobat Kei ini bisa menjadi perhatian khusus dan juga ada antisipasi apabila terjadi lonjakan dan tidak menyebabkan antrian yang cukup panjang.

0: Sobat Geng, aku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya buat anak kuliah, Sobat Geng. Gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan, tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten, ada juga Sobat Ke. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap semuanya ada di sini. Gak perlu khawatir soal kualitas Sobat Ke, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center juga ada di sini Sobat Ke. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru Sobat Ke. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah Sobat Ke. Karena cukup belanja minimal Rp100.000, kamu bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja Sobat Ke. Bayangin aja, niatnya cuma upgrade device, pulang bisa bawa hadiah Sobat Ke. Jadi tunggu apa lagi? Segera serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa follow Instagram @itechcityitc.com. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K Radio 102.9 K Radio.
1: Your life, your music. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
12: Sound of Knowledge.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosit Romansyah dari Keridio Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melepas kontingen Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31. MTQ Nasional tahun ini digelar di Semarang pada 11 hingga 20 September 2026. Pemerintah Kabupaten Jember mengapresiasi para kafilah yang berhasil menembus ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Bupati meminta para peserta fokus memberikan penampilan terbaik tanpa terbebani target kemenangan. Pemkab Jember juga menyiapkan apresiasi bagi para juara berupa prioritas bahasa siswa pendidikan di perguruan tinggi terkemuka, baik dalam maupun luar negeri. Dalam MTQ kali ini, Jember mengirimkan 5 wakil terbaik. Bupati berharap prestasi para kafilah dapat menginspirasi santri lainnya untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi daerah.
2: Berikutnya saya Yola Oktavia dari Citigar FM Malang membawa kabar. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan sejumlah taman di Kota Malang sudah dipasang perangkat pengawas kamera atau CCTV untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang tidak diinginkan di ruang publik, termasuk dugaan tindakan asusila sampai kebiasaan membuang air kecil sembarangan. Seperti di Taman Merjosari dan Alun-Alun Kota Malang menjadi 2 lokasi yang mendapat perhatian lebih karena dinilai kerap menjadi sorotan maupun keluhan dari masyarakat. Saat ini keterbatasan jumlah petugas yang harus mengawasi taman di Kota Malang masih menjadi kendala karena tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah taman yang tersedia. Untuk itu, harapannya dengan CCTV ini bisa memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan tindakan yang melanggar aturan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan pemerintah Kota Madiun menyiapkan 3 kegiatan besar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, 3 kegiatan yang disiapkan meliputi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBB, Creative Camp, serta upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda. Pelaksana LKBB nantinya akan menggandeng organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, Creative Camp dirancang sebagai ruang bagi generasi muda untuk berkumpul, berkreasi, sekaligus mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan di Kota Madiun. Konsep kegiatan tersebut tengah dipersiapkan oleh Disbud Parpora.
4: Kawan dari Suara Surabaya, saya Alfani Kinandani. Kawan Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur mengkonfirmasi kalau pencemaran Kali Surabaya 6 September lalu imbas kebakaran gudang PT Wing Surya di Gresik. Nurholis Kepala DLH Jatim mengatakan gudang PT Wing Surya terbakar 4 September lalu. Proses pemadamannya, petugas memakai campuran air dan foam. Sisa pemadaman itu mengalir ke saluran drainase. Pihak PT Wing Surya bersedia melakukan pemulihan Kali Surabaya. Akan bekerja sama dengan Konsorsium Lingkungan Hidup untuk melakukan penyisiran dan pembersihan bangkai ikan di sepanjang Kali Surabaya, mulai muara Kali Tengah sampai pintu air Cakir.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Sobat K, Kementerian Kesehatan RI mencatat ada sebanyak 16.758 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA secara kumulatif hingga tanggal 6 September 2026 di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kasus tersebut tersebar di 4 provinsi Sobat K dan 23 kabupaten kota. Dari total kasus, sebanyak 3.771 terjadi pada kelompok usia 0 hingga 5 tahun dan 12.988 kasus pada usia di atas 5 tahun Sobat K. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik masih perlu diwaspadai masyarakat. Kemenkes juga menemukan konsentrasi partikulat halus PM2,5 masih tinggi di sejumlah wilayah terdampak Sobat K. Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan partikel counter untuk mengukur konsentrasi partikulat khususnya PM2,5 Sobat K. Di Terminal Damri Bandara Soekarno-Hatta misalnya, konsentrasi PM2,5 terukur mencapai 63 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut berada di atas batas aman. Dan berdasarkan pantauan Kemenkes pada tanggal 8 September 2026, sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya masih menunjukkan konsentrasi PM2,5 dan PM10 di atas batas aman, Sobat K. Dan memang dari Kemenkes sendiri, kejadian ISPA pada tahun 2020 juga tercatat lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2025. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap gejala gangguan pernafasan terutama di wilayah yang masih terdampak abu vulkanik. Masyarakat juga diminta mengurangi paparan abu vulkanik Sobat K dengan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara belum baik. Khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan penyakit tertentu. Aktivitas di luar ruangan diimbau untuk diminimalkan Sobat K. Dan Kemenkes juga terus memantau kualitas udara dan perkembangan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Selamat sore untuk Sobat Farhan yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Karena meskipun hari ini pemberlakuan PJJ Sobat Kei dan juga WFH bagi para ASN dan aktivitas masyarakat masih terus berlanjut Sobat Kei ya. Dan ada informasi juga dari Sobat Intan yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Kaliputih terpantau ramai lancar juga. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan silakan untuk kami yang ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca ataupun mengenai update antrian BBM Sobat Kei di sejumlah SPBU bisa kabarkan juga di 0811 Sobat Kei 378-1029. Kita tunggu informasi kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
7: I've seen the devil down Sunset in every place.

Sobat G, ada informasi mengenai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menepis kabar yang menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD dipangkas hingga 0 rupiah. Alokasi dana untuk sektor tersebut tetap utuh sesuai perencanaan awal. PLT Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal di Spendik Jember Muhammad Ghazali menegaskan bahwa narasi pembatalan anggaran yang beredar di masyarakat adalah informasi bohong atau hoax. Untuk meredam keresahan, Ghazali memberikan bukti angka dalam dokumen perubahan APBD tahun 2026. Alokasi anggarannya Sobat K adalah sebesar 33,18 miliar rupiah. Ghazali menduga kegaduhan ini timbul karena kekurangan ketelitian Sobat K sebagian pihak dalam memahami lembaran rencana kerja dan anggaran atau RKA. Ia meminta publik tidak langsung menelan mentah-mentah rumor yang beredar tersebut Sobat K. Dan memang pada dasarnya jika informasi hanya ditelan mentah-mentah dan tidak disaring Sobat K, ini akan menimbulkan kegaduhan khususnya berita-berita hoax Sobat K ya. Maka dari itu jangan lupa untuk menyaring semua informasi yang kamu terima Sobat K. Pastikan betul informasi yang kamu dapat itu benar adanya, bukan berita hoax.

Sobat, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini di hari Kamis tanggal 10 September 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 25 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi untuk azan maghrib Sobat K di hari ini Kamis tanggal 10 September 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 25 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Kamis tanggal 10 September 2026, Sobat Kei, sudah masuk di jam 6 sore, jam 6 malam lebih tepatnya. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kei Perspektif di 102,9 FM, Sobat Kei, bareng saya Rosid Romansyah. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu hingga jam 8 malam nanti, dan kamu juga bisa membagikan informasi mengenai arus lalu lintas di malam ini, Sobat Kei, ataupun ingin mengupdate bagaimana kondisi terkini. Apakah masih ada antrian di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember? Bisa kabarkan juga di nomor subcenter Kei Radio 0811-378-1029. Kali ini ada informasi untuk kamu bagi para pengguna rokok elektrik atau vape, Sobat Kei, bahwasanya BNN atau Badan Narkotika Nasional mendorong penguatan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pemanfaatan vape sebagai sarana peredaran dan juga penyalahgunaan zat narkotika serta zat adiktif berbahaya. Dorongan tersebut disampaikan BNN dalam rapat pembahasan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Rabu kemarin, Sobat Kei. Rapat tersebut ini diikuti oleh sejumlah kementerian dan juga lembaga, Sobat Kei. Dan dalam forum tersebut, Aldrian MP Huta Barat, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, memaparkan temuan barang bukti narkotika dan zat berbahaya sepanjang tahun 2026. BNN mencatat penyitaan sebanyak 8.276,15 ml etomidate, 3.485 katret vape, 1,3 ton ketamin, dan beberapa barang bukti lain, Sobat Kei. Dan barang bukti tersebut berasal dari 26 kasus yang diungkap di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bali, Jambi, Gresik, dan juga Maluku.

Adrian mengatakan sobat, kayak temuan tersebut menunjukkan adanya risiko penyalahgunaan rokok elektrik dalam peredaran zat berbahaya, terutama narkotika dalam bentuk cair. Menurutnya, peningkatan peredaran narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas. Dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban sosial dan ekonomi negara. Beban tersebut dapat berupa biaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan, biaya pemasyarakatan bagi kurir dan bandar, Sobat K, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak penyalahgunaan zat berbahaya. Atas pertimbangan tersebut, BNN mengusulkan pelarangan rokok elektrik secara total melalui peraturan presiden atau perpres sebagai salah satu opsi kebijakan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk vape, Sobat K. Meski demikian, Aldrin menegaskan usulan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian dan juga lembaga. BNN akan menunggu hasil kajian komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sebelum kebijakan ditetapkan, Sobat K. Dan pembahasan tata kelola mengenai rokok elektrik selanjutnya diharapkan menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat pengawasan peredaran vape sekaligus mencegah produk tersebut dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Radio station BTSN.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berkomitmen memberikan kemudahan dan perhatian penuh terhadap pelayanan kesehatan bagi warga Pamekasan yang sedang menjalani rujukan medis atau perawatan kesehatan di Surabaya. Pemkab Pamekasan menyediakan fasilitas rumah singgah pasien yang berlokasi di Surabaya. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan bahwa hadirnya rumah singgah itu ditujukan untuk meringankan beban ekonomi warga, khususnya berkaitan biaya akomodasi selama berada di luar daerah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPS menghitung potensi ekonomi berasal dari kehadiran sekitar 7.000 peserta, ofisial, pendamping, dan tamu dari berbagai provinsi. Diperkirakan menggerakkan sektor penginapan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pariwisata. MTQ Nasional yang akan berlangsung 11 hingga 20 September ini juga telah disiapkan job fair, kegiatan UMKM, agenda budaya, serta wisata bagi para kafilah di Semarang dan sekitarnya.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 24 anggota Satres Narkoba Polres Bojonegoro diperiksa dengan tes urin. Pemeriksaan mendadak ini untuk memastikan seluruh personil bersih dari penyalahgunaan narkotika. Wakapolres Bojonegoro Kompol Ferry Darmawan mengatakan, walaupun hasilnya negatif, namun pemeriksaan mendadak tersebut untuk memastikan anggota selalu menjaga marwah dan tugasnya sebagai anggota Polri, sekaligus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di G Perspektif di 102,9 FM K Radio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya, Sobat G. Masih di G Perspektif, tadi kita sempat bahas mengenai BNN untuk mengusulkan pelarangan total mengenai vape, Sobat G. Dan dari BNN tingkat daerah, terutama Provinsi Jawa Timur, ini sudah menerbitkan surat edaran, Sobat G, tentang pembatasan dan juga pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan rokok elektrik atau vape. Brigjen Pol Budi Mulyanto, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan anak-anak, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta memelihara ketertiban dan juga keamanan masyarakat, Sobat G. Adapun tujuan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pembatasan dan juga pengawasan produksi, distribusi, jual beli, promosi, iklan, dan penggunaan vape, termasuk tempat penggunaan atau konsumsinya. Dalam surat edaran tersebut disebutkan, masyarakat dilarang menggunakan atau mengonsumsi vape atau rokok elektrik di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, dan juga tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil ini dilarang menggunakan dan juga mengkonsumsi serta membeli vape atau rokok elektrik, liquid cartridge, pot, dan juga produk sejenis, Sobat G. Dan memang pada dasarnya para pelaku usaha dapat menolak penjualan kepada setiap orang yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi, memberikan identitas yang tidak sesuai atau tidak memenuhi batas usia dan juga yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika, serta instansi terkait melakukan monitoring, analisis, serta evaluasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media vape atau rokok elektrik dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, Sobat G. Dan memang perlu diketahui juga, Sobat G, bahwasanya dasar hukum erat edaran ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kesehatan, sampai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2026 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2026, Sobat G. Dan memang menurut Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN yang tadi sempat saya sampaikan, bahwasanya ia mengusulkan bahwasanya pengelah vape ini untuk tidak dikonsumsi, Sobat G, secara total. Adapun resiko penyalahgunaan rokok elektrik dalam peredaran zat berbahaya, terutama narkotika, dalam bentuk cair yang akan memberikan dampak buruk pada kesehatan masyarakat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat malam, pemirsa. Inilah Headline News bersama saya, Fitri Megantara. Pemirsa, terdakwa mantan staf sus Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Ishfah Abdillah Aziz alias Gus Alex, meminta Majelis Hakim Tipikor memanggil mantan Presiden Jokowi untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kuasa hukum Gus Alex, Wa'ode Nur Zainab, menyatakan mantan Presiden Jokowi memiliki informasi penting terkait kuota haji tambahan karena saat menjabat Presiden, Jokowi menghadiri pertemuan dengan Raja Arab Saudi. Oleh karenanya, pihak terdakwa meminta Majelis Hakim untuk memeriksa Jokowi. Permintaan ini disampaikan setelah Wa'ode menilai saksi yang diperiksa dalam persidangan, yakni mantan Menpora Dito Aryo Tejo, tidak mengetahui secara detail mengenai kuota haji tambahan tersebut. Wa'ode menegaskan, Jokowi merupakan pihak yang lebih mengetahui persoalan kuota haji tambahan.

0: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ali Tejo mengungkap pembicaraan mengenai pelaksanaan Haji Indonesia antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Raja Arab Saudi terjadi saat agenda makan siang dalam kunjungan bilateral pada akhir 2023. Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 10 September. JPU mendalami soal tambahan kuota haji yang saat itu diberikan Raja Arab, namun Dito memastikan saat itu belum ada pembicaraan soal jumlah penambahan kuota. Jaksa pun menanyakan setelah pertemuan itu apakah Dito mengetahui bahwa adanya penambahan kuota haji Indonesia untuk 2024. Dito menjawab bahwa penambahan kuota diumumkan sehari setelah pertemuan.
1: Itu kan karena tidak ada Menteri Agama, itu kan dilanjutkan rapat selanjutnya bersama Kementerian Agama setahu saya. Karena pas pertemuan dengan Raja Arab itu tidak ada pembahasan jumlah maupun pembagiannya.
2: Nah, itu kenapa tidak diajak banyak gitu?
1: Itu mungkin kan itu forum ekonomi dan ada lanjut bilateral, dan di bilateral itu ada kerjasama MOU. Nah, MOU itu kan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Raja Arab Saudi. Mungkin pada saat itu tidak ada untuk kerjasama dengan Kementerian Agama.
0: Demikian Headline News untuk kali ini. Tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali kami lanjutkan dengan informasi mengenai di tengah kondisi Indonesia dilanda erupsi seperti Gunung Anak Krakatau, muncul pernyataan yang viral bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau dan sejumlah gunung berapi lainnya dalam waktu bersamaan diduga merupakan hasil rekayasa teknologi pihak tertentu. Benarkah demikian? Ulasannya sesaat lagi.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif bareng saya Rosid Robahansyah. Ada informasi dari Sobat Erma ini yang mengabarkan bahwasanya di sekitar Jalan Hayamuruk Sobat K, lampu penerangan jalan umum ini mati. Sama seperti halnya Sobat Andre yang juga mengabarkan tadi di Jalan Danau Toba, dia mengabarkan juga kondisinya mati Sobat K secara tiba-tiba. Namun saat ini sedang ada pengerjaan di depan kantor K Radio yang dilakukan oleh PLN Sobat K. Mudah-mudahan akan hidup kembali di sejumlah wilayah Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya. Kali ini ada informasi mengenai dari PPK Jember, khususnya penerapan PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk para siswa dan juga WFH bagi sejumlah ASN di pemerintah Kabupaten Jember Sobat K. Bahwasannya memang karena dampak BBM tersendat Sobat K, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kebijakan untuk mengambil langkah taktis membantu menormalkan kembali penjualan BBM di SPBU Sobat K, dan memang memastikan stok dalam kondisi aman dan mencukupi Sobat K. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember memperlakukan work from home atau WFH bagi sejumlah pegawai serta pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi pelajar pada 10 sampai 12 September 2026. Kebijakan ini menyusul kelangkaan BBM yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU selama sepekan terakhir. Bupati Jember Muhammad Fawaid Kamis 10 September 2026 mengatakan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah taktis untuk membantu menormalkan kembali penjualan BBM di SPBU. Dengan berkurangnya mobilitas masyarakat, diharapkan antrian panjang tidak kembali terjadi. Menurut Kuswa Fait, masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM. Ia memastikan stok dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan, pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan penambahan pasokan lebih dari 35% dari total kebutuhan. Meski antrian di sejumlah SPBU mulai berangsur normal, pemantauan distribusi BBM tetap dilakukan. Bupati berharap kondisi tersebut dapat kembali sepenuhnya normal mulai pekan depan.
4: Untuk membantu Pertamina dan memperlancar dan menormalkan kembali penjualan BBM di SPBU-SPBU supaya tidak terjadi antrian-antrian yang panjang khususnya roda 2, maka setelah mempertimbangkan banyak masukan, setelah memperhatikan situasi di lapangan, saya Bupati Jember memutuskan untuk membuat kebijakan bekerja untuk para ASN mulai besok hari Kamis Jumat untuk secara WFH.
3: Dampak antrian BBM sebelumnya juga dirasakan di lingkungan sekolah. Humas SMP Negeri 2 Jember, Taufikur Rahman mengatakan, sejak Senin jumlah siswa yang izin meningkat, sekitar 3 hingga 4 siswa setiap hari. Namun pihak sekolah tidak menerima laporan khusus dari orang tua yang mengaitkan ketidakhadiran siswa dengan antrian BBM. Menindaklanjuti edaran Pemkab, SMPN 2 Jember menerapkan pembelajaran jarak jauh pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Guru menggunakan Zoom dan Google Meet untuk menyampaikan materi, memberikan latihan soal, maupun pembahasan pelajaran. Taufikur Rahman menambahkan, meski pembelajaran daring tetap dapat berjalan, tatap muka dinilai lebih efektif karena guru bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Namun, dalam kondisi mendesak akibat persoalan BBM, sekolah tetap mengikuti arahan pemerintah dan memastikan pembelajaran tetap berlangsung.
5: Pernah ada satu guru yang antri sampai 1 jam, tapi alhamdulillah juga tidak meninggalkan kelas dan juga pada

0: Tidak hanya penerapan untuk WFA ataupun PJJ Sobat K, namun Pemkab Jember turut memerintahkan dan juga menggerakkan seluruh OPD dan juga para camat untuk turun langsung menjangkau masyarakat, terutama di tengah antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Sobat K. Dan Bupati Jember Gus Fahid menegaskan langkah tersebut bukan sekedar membagikan bantuan makanan saja, tetapi menjadi pesan bahwa pemerintah hadir dan tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi kondisi sulit Sobat K. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi sendiri situasi kelangkaan BBM yang terjadi dalam sepekan terakhir. Bupati Jember Muhammad Fahid Kamis 10 September 2026 mengatakan, pemerintah daerah menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan para camat untuk turun langsung menyapa masyarakat, terutama di tengah antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Gerakan tersebut dilakukan membagikan air mineral, snack, hingga nasi kotak kepada masyarakat yang sedang mengantri BBM. Sejumlah SPBG juga dilibatkan untuk membantu menyediakan makanan bagi warga. Fahid menegaskan langkah tersebut bukan sekedar pembagian bantuan makanan, tetapi menjadi pesan bahwa pemerintah hadir dan tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi kondisi sulit. Selain menyapa masyarakat, Pemkab Jember juga mengambil langkah untuk membantu Pertamina menormalkan kembali distribusi dan penjualan BBM, di antaranya melalui kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN Kabupaten Jember. Pemkab juga memberlakukan pembelajaran daring untuk seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Jember serta cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember. Bupati Fahid berharap berbagai langkah tersebut dapat mengurangi mobilitas masyarakat, sekaligus membantu mempercepat normalisasi distribusi BBM, sehingga antrian panjang di SPBU dapat segera teratasi. Bagi pemerintah daerah, situasi kelangkaan BBM tidak hanya membutuhkan solusi distribusi, tetapi juga kehadiran nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan dukungan selama kondisi belum sepenuhnya normal.
3: Pemerintah Kabupaten Jember meminta seluruh OPD dan para camat untuk serentak turun menyapa masyarakat yang sedang antri BBM. Ada yang membagikan air mineral, ada yang membagikan air mineral dengan snack. Bahkan hari ini beberapa SPPG MBG ya, dapur MBG juga kami gerakkan untuk menyapa masyarakat. Ada yang membagikan nasi kotak dan lain sebagainya.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.
1: Sobat, keinformasi mengenai Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan atau Basarnas memastikan pencarian rombongan wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten akan dioptimalkan selama 7 hari atau dalam seminggu sepekan Sobat K. Rombongan tersebut diketahui hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas mengatakan pelaksanaan operasi selama 7 hari mengacu pada pedoman internasional Aeronautical and Maritime Search and Rescue Sobat K. Dan masuki hari ketiga pencarian, Basarnas bersama tim SAR gabungan terus memperluas area operasi. Pencarian di laut kini dibagi menjadi 6 sektor. Setelah pada hari pertama mencakup 3 sektor dan hari kedua di 5 sektor Sobat K. Sedikitnya ada 11 kapal utama juga dikerahkan dari berbagai unsur mulai KRI milik TNI Angkatan Laut, kapal Polairut Polri, kapal Basarnas hingga kapal pendukung dari potensi SAR lainnya Sobat K. Dan memang Syafi'i menegaskan pemerintah akan maksimalkan pencarian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan juga pertolongan Sobat K. Mudah-mudahan rombongan wartawan yang akan melaksanakan peliputan di aktivitas Gunung Anak Krakatau segera ditemukan Sobat K. Selama 7 hari ke depan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di... K-pop.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K, bareng saya Rosid Romansyah di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Terima kasih untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

0: jawab deh.
1: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA Glowing Bersamamu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
3: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Yeay, ngelunjep deh.
1: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA Glowing Bersamamu.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel, apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
5: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
10: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: guess I'm a bad liar.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Sound of Knowledge.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, selamat pagi, selamat hari Jumat ya. Semoga di hari ini kamu, kita semua ini dalam menjalani hari ini juga masih pagi. Semoga kita semangat sampai malam nanti, sampai kita nanti beristirahat dan berkumpul lagi bersama keluarga. Karena mungkin juga ada beberapa Sobat K yang saat ini melakukan pekerjaannya dari rumah ya, untuk ASN-ASN di Kabupaten Jember, karena kemarin di melalui sosial media Instagram juga dan juga surat edaran yang diedarkan oleh Bupati Jember Muhammad Hawaid yang menyampaikan bahwa ASN di Jember dan sekolah-sekolah di Kabupaten Jember ini harus melaksanakan WFH bagi ASN dan PJJ bagi sekolah-sekolah karena imbas dari antrian panjang di SPBU di Kabupaten Jember, Sobat K. Nah, ini barangkali juga kamu ada juga Sobat K yang saat ini juga masih beraktivitas keluar karena tidak bisa untuk kerjaannya dikerjakan dari rumah atau mobile dari manapun. Kamu juga semangat dan semoga Sobat K yang di rumah juga ini juga semangat dan tidak bermalas-malasan ya meskipun ada di rumah ya. Karena kan sesuai pepatah dari Uganda yang pernah berkata begitu Sobat K, mensana in corpore sano, yaitu semangatlah di hari Jumat karena hari Jumat itu adalah hari sebelum hari Sabtu Sobat K. Nah Sobat K, kamu saat ini berada pada program K Perspektif bersama Eri Ali Davi sampai jam 12 siang nanti. Kamu nanti barangkali ada dalam perjalanan, boleh juga untuk kamu share mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat Ki, membuka Ki Perspektif pada hari ini ya. Ini Eri ada informasi mengenai santri yang nanti berada di MTQ Nasional 31 ini dilepas oleh Pemkab Jember, Sobat Ki, dan para santri ini dijanjikan akan diberikan beasiswa kuliah hingga ke luar negeri, Sobat Ki. Nah, ini pemerintah Kabupaten Jember resmi melepas 5 santri terbaiknya untuk bersaing pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 31 tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah, Sobat Ki. Pelepasan kontingen berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Langkah para kafilah ini tidak hanya membawa nama daerah, namun juga dibekali dukungan konkret dari Pemkab Jember. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyiapkan jaminan apresiasi berupa beasiswa pendidikan perguruan tinggi bagi peserta yang berhasil membawa pulang gelar juara. Dalam arahannya, Gus Fawaid juga meminta seluruh utusan untuk bertanding tanpa beban target. Menurutnya, keberhasilan menembus panggung nasional sudah menjadi bukti kualitas dan reputasi unggul santri asal Jember. Ia berharap pengalaman yang didapat selama berlaga di Semarang bisa ditularkan ke lingkungan pesantren yang masing-masing sekembalinya nanti, sehingga mampu memicu semangat santri lainnya. Pelepasan kafilah ini sekaligus menegaskan kontribusi komunitas pesantren yang tidak cuma terbatas pada syiar keagamaan. Selama ini, para santri di Jember dinilai aktif mengawal berbagai agenda strategis daerah, mulai dari program kemasyarakatan hingga pengaktifan kembali Bandara Noto Hadinegoro, Sobat Ki. Nah, ini memang benar banget ya yang disampaikan oleh Bupati kita, Gus Fawaid, bahwa jangan ada beban target, tapi kalau diiming-imingin beasiswa hingga ke luar negeri, ya itu namanya juga target.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara dan pembelajaran daring bagi siswa menyusul hasil masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, Sobat K. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan tersebut diambil meski kondisi stok BBM di Jember disebut sudah aman. Menurutnya, persoalan masih terlihat pada antrean kendaraan roda 2 yang masih cukup panjang. Kondisi itu yang membuat Pemkab Jember akhirnya mengambil langkah taktis dengan mengurangi mobilitas masyarakat untuk sementara waktu. Bupati Fawaid telah mengambil kebijakan WFH mulai Kamis kemarin hingga Jumat, hari ini tanggal 11 September 2026. Selain menerapkan WFH bagi ASN, Pemkab juga memutuskan pembelajaran bagi siswa dilakukan secara daring hingga Sabtu 12 September 2026. Fawaid sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Jember untuk sekolah madrasah serta cabang dinas pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK, sehingga penerapan pembelajaran daring berlaku untuk semua lembaga pendidikan. Ia berharap pengurangan mobilitas masyarakat melalui WFH dan pembelajaran jarak jauh dapat membantu menormalkan kembali penjualan BBM di Jember. Di sisi lain, Bupati Fawaid juga menyampaikan bahwa Pemkab Jember akan kembali berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi jangka panjang terkait persoalan distribusi BBM. Sebab kejadian tersebut tidak hanya sekali ini, rata-rata disebabkan karena tersendatnya distribusi dari depo Banyuwangi. Fawaid memastikan akan meminta pertemuan dengan pimpinan Pertamina di tingkat pusat. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan tersebut, Fawaid mengatakan ia akan segera mengirimkan surat kepada Pertamina setelah kondisi antrean sudah kembali normal, Sobat G. Kan Eri kemarin juga sempat lewat ke dari beberapa SPBU ya, Sobat G. Ini memang ada beberapa SPBU yang secara antriannya sudah mulai normal lagi, sudah tidak terlalu padat, di jam-jam tertentu juga. Ini antriannya juga masih lengang kalau Eri bisa katakannya kemarin, Sobat K. Namun ketika Eri lewat lagi di waktu malam hari, ini ternyata antriannya masih agak panjang lagi, Sobat K. Kalau siang itu cuma ya kalau di pom SPBU di Gajah, kok di Gajah Mada ya, di ini dekat alun-alun, Sobat K. Ini kan kalau Eri siang lewat itu tidak terlalu panjang lah, tidak terlalu padat, antriannya masih cukup. Ya kalau Eri mau menggok gitu masih, sini masih bisa cepat gitulah. Mungkin 10 menit antrian itu udah bisa ngisi 5 menit lah mungkin kayaknya. Kemarin waktu siang, tapi kalau malam itu antriannya udah mulai melebar ke bahu-bahu jalan lagi, Sobat Ki. Dan kalau di SPBU di Jalan Mastrip, kalau Eri lihat kemarin, ini juga sebetulnya masih stagnan ya. Kalau Eri lihat, bahkan tadi pagi belum buka. Enggak, tadi malam Eri lihat antriannya juga masih segitu-segitu aja, tidak terlalu ramai hingga panjang hingga ke pemukiman sebelah SPBU, cuman juga tidak terlalu pendek seperti kalau normal biasanya, Sobat. Nah, apakah ini memang ke depan ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kabupaten Jember, Pemkab Jember khususnya dalam rangka untuk menangani ya pasokan BBM di Kabupaten Jember ini bisa memang mengembalikan lagi stok BBM di Kabupaten Jember sehingga tidak ada antrian yang panjang berulang lagi di masa mendatang, Sobatki, karena kalau kondisi-kondisi seperti ini kan ini memang banyak banget orang yang bisa dikatakan juga dirugikannya, Sobatki, baik secara waktu ini juga barangkali kesehatan karena kan harus panas-panasan antri, belum juga ada beberapa hari kemarin ada yang antri bahkan sejak subuh, sejak SPBU-nya belum buka. Ini kan juga barangkali banyaklah orang-orang yang bisa dikatakan juga dirugikan akibat antrian panjang di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember, Sobat Ki. Nah, apakah langkah yang dilakukan oleh Pemkab Jember menurutmu ini sudah tepat atau barangkali ada juga Sobat K yang memiliki pendapat harusnya Pemkab Jember juga barangkali bisa menjadi masukan bagi Pemkab Jember harusnya dalam langkah lebih taktis lagi bisa juga untuk dilakukan hal-hal demikian. Nah, boleh banget untuk kamu share mengenai hal demikian itu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Hot News.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memperlakukan work from home atau WFH bagi sejumlah pegawai serta pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi pelajar pada 10 sampai 12 September 2026. Kebijakan ini menyusul kelangkaan BBM yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU selama sepekan terakhir. Bupati Jember Muhammad Hawaid Kamis 10 September 2026 mengatakan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah taktis untuk membantu menormalkan kembali penjualan BBM di SPBU. Dengan berkurangnya mobilitas masyarakat, diharapkan antrian panjang tidak kembali terjadi. Menurut Kuswa Faid, masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM. Ia memastikan stok dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan, pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan penambahan pasokan lebih dari 35% dari total kebutuhan. Meski antrian di sejumlah SPBU mulai berangsur normal, pemantauan distribusi BBM tetap dilakukan. Bupati berharap kondisi tersebut dapat kembali sepenuhnya normal mulai pekan depan.
2: Untuk membantu Pertamina dan memperlancar dan menormalkan kembali penjualan BBM di SPBU-SPBU supaya tidak terjadi antrian-antrian yang panjang khususnya roda 2, maka setelah mempertimbangkan banyak masukan, setelah memperhatikan situasi di lapangan, saya Bupati Jember memutuskan untuk membuat kebijakan bekerja untuk para ASN mulai besok hari Kamis Jumat untuk secara WFH.
1: Dampak antrian BBM sebelumnya juga dirasakan di lingkungan sekolah. Humas SMP Negeri 2 Jember, Taufikur Rahman mengatakan, sejak Senin jumlah siswa yang izin meningkat sekitar 3 hingga 4 siswa setiap hari. Namun pihak sekolah tidak menerima laporan khusus dari orang tua yang mengaitkan ketidakhadiran siswa dengan antrian BBM. Menindaklanjuti edaran Pemkab, SMPN 2 Jember menerapkan pembelajaran jarak jauh pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Guru menggunakan Zoom dan Google Meet untuk menyampaikan materi, memberikan latihan soal, maupun pembahasan pelajaran. Taufikur Rahman menambahkan, meski pembelajaran daring tetap dapat berjalan, tatap muka dinilai lebih efektif karena guru bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Namun, dalam kondisi mendesak akibat persoalan BBM, sekolah tetap mengikuti arahan pemerintah dan memastikan pembelajaran tetap berlangsung.
3: Pernah ada satu guru yang antri sampai 1 jam, tapi alhamdulillah juga tidak meninggalkan kelas dan juga pada waktu jam istirahat jadi aman. Kemudian untuk dari siswa, dari anak-anak, sempat kemarin ada beberapa anak yang izin dan izin pun sakit. Itu juga ya sudahlah, memang sakit ya, memang kondisi yang tidak kita harapkan. Berkaitan dengan antrian BBM itu kita tidak mendapatkan info lebih lanjut dari orang tua dan juga anak-anak, tapi yang sebagai masyarakat kita juga mengalami untuk antrian BBM tersebut.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat Ki, pemerintah Kabupaten Jember ini masalah mengenai antrian panjang di SPBU di Kabupaten Jember ya Sobat Ki. Ini mengambil langkah taktis untuk mengurai persoalan antrian panjang BBM di Jember Sobat Ki. Bukan hanya menyesuaikan pola kerja dan belajar, jajaran aparatur daerah disiagakan langsung di lapangan untuk mendampingi warga Sobat Ki. Bupati Jember Gus Fawaid menginstruksikan seluruh jajaran organisasi, perangkat daerah atau OPD, hingga pimpinan kecamatan atau camat untuk turun ke sejumlah SPBU termasuk di kawasan Baratan dan Arjasa pada Kamis kemarin, Sobat Ki. Di lokasi, petugas membagikan bantuan logistik ringan seperti air minum, makanan ringan, hingga konsumsi dari dapur makan bergizi gratis atau MBG bagi warga yang tengah menunggu giliran. Gus Fawaid menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah kondisi yang sulit. Mengingat pasokan BBM berada di bawah kewenangan penuh Pertamina, Pemkab Jember berupaya untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar dari sektor mobilitas harian. Beberapa kebijakan penyesuaian yang diberlakukan antara lain adalah penyesuaian kerja ASN dengan sistem kerja dari rumah, serta pembelajaran jarak jauh dari tingkat PAUD, TK hingga SMA, SMK, dan MA sederajat. Pemkab Jember juga berkoordinasi dengan Kemenag Jember dan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. Melalui kombinasi penyesuaian mobilitas dan aksi kepedulian sosial ini, Pemkab Jember berharap pemakaian BBM harian dapat berkurang sehingga proses distribusi oleh Pertamina bisa kembali dalam waktu yang singkat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, upaya pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan 3 orang kru kapal yang hilang saat hendak meliput Gunung Anak Krakatau belum membuahkan hasil. Pada Kamis malam, upaya pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pagi ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Search and Rescue Banten, Al Amrat, mengatakan tim gabungan telah menyisir Pulau Rakata dan Pulau Panjang di sekitar Gunung Anak Krakatau, namun pihaknya belum melakukan penyisiran di Pulau Sertung karena terletak dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau dan masuk ke area rawan. Meski begitu, ia mengatakan timnya telah memantau secara visual menggunakan teropong ke arah Pulau Sertung. Sementara itu penghentian pencarian dilakukan sementara dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan petugas SAR di lapangan. Dari 6 tim yang melakukan pencarian, semuanya masih belum menemukan titik terang terkait keberadaan para jurnalis dan kru kapal.
2: Sebenarnya dari 6 sektor ini masih turun seperti itu. Dan tadi telah kita sudah bersama juga dari hasil apa yang ditemukan ini, itu masih dalam proses perjalanan ke dermaga Ciwandan.
1: Bisa dibikin headline news untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir. Terima kasih.
3: Sound of Knowledge 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K-Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.